0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi, Mbak.
1: Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi, Mbak. Saya duduk di sini.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: Aduh, belakangan ini kok badan gampang capek ya? Udah gitu mood swing lagi.
1: Kurang tidur kali, begadang mulu sih. Atau kurang minum vitamin. Atau kelamaan scroll TikTok.
2: Stop self-diagnose dan dengerin Rabu Sehat. Biar tahu berbagai fakta menarik seputar kesehatan kamu. Nama FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sehat banget karena kita ada di Rabu Sehat.
2: Yes, Rabu Sehat ini salah satu hari yang saya tunggu-tunggu ya. Karena backsoundnya sangat menenangkan ya.
1: Tapi apa sih yang menurut Nabil yang Nabil lakukan menuju sehat?
2: Menuju sehat sudah pasti, makanan dikurangin, tidurnya dicukupkan.
1: Tidurnya dicukupkan. Berapa lama Nabil tidur?
2: Nah, jadi jam tidur saya tuh kebagi. Karena kita kan paginya tuh siaran,
1: yes.
2: Harus bangun pagi banget. Jadi pulang siaran, saya tuh tidurnya dari jam 2 sampai jam 4. Terus
1: 2 jam
2: tidur siang.
1: Malu kali sama anak kecil lama banget tidur.
2: Terus malamnya tidur deh lagi dari jam 10 sampai jam 4 subuh. Udah.
1: Sebenarnya dari jam 10 berarti 6 jam.
2: 6 jam.
1: Tambah
2: tidur siang 2 jam. 8 jam. Ya, lumayan sehat sih saya rasanya.
1: Iya, benar. Saya tuh kalau tidur paling lama tidur tuh jam 12.
2: Jam 12 malam.
1: Jam 12 malam. Paling jam 11, jam 12. Setengah 12 gitu-gitu lah, 11, 12 gitu-gitu. Bangunnya jam pas sholat subuh.
2: Oh, jam bangunnya pas sholat subuh. Iya, emang Clay kan sering sholat subuh ya.
1: Tahu?
2: Saya tahu dong.
1: Oh iya. Abis itu tidur siang, biasanya tidur siang sedikit aja, paling setengah jam.
2: Setengah jam, tapi
1: deep sleep gitu.
2: Biasanya emang kalau tidur siang yang sebentar itu kayak deep sleep gitu, justru lebih segar bangunnya. Kalau tidur siangnya terlalu lama, malah jadinya lemes.
1: That's right. Tapi kalau kamu biasanya tuh tidur berapa lama sih supaya segar?
2: Yes, kasih tahu kita di WhatsApp 081808960960 atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings
0: Care. Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: Iswara Makassar, suara warga Indonesia, ada keliling dari Farel Hilal. Saya juga kalau misalnya berangkat kerja ke pagian,
1: keliling ya,
0: keliling-keliling pantai, kecapai. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, didadain loh untuk pertama kalinya ada orang.
0: Sering kali, banyak.
1: Didadain Kak Clay.
0: Banyak.
1: Baru loh saya ngelihat.
0: Iya, tapi sebenarnya banyak.
1: Sebenarnya banyak, karena Kak Clay punya aura dan pesona gitu ya.
0: Kau tahu?
1: Anjay.
0: Norak banget, sumpah.
1: Tapi kalau bangun pagi itu kan biasanya kita seger ya, moodnya itu enak. Dan kalau tidurnya lama, biasa bangunnya juga enak.
0: Tapi kalau lama banget sih malah justru capek ya,
1: ya pusing.
0: Bangunnya ya benar.
1: Pusing. Tapi kayak si Win di WhatsApp, dia biasanya tuh butuh, katanya tidur butuhnya 10 jam. Buset, lama bener. 10 jam. Tapi yang lebih sering terjadi cuma 2-3 jam jikodong.
0: Yang kamu kasih tahu itu cuma mimpimu saja. Jangan kasih tahu yang sebenarnya.
1: Sebenarnya itu adalah keinginan hati terdalam ya, tidur 10 jam leha-leha seharian.
0: Iya benar.
1: Karena tidurnya cuma sedikit.
0: Namanya kita kalau sudah dewasa udah gak mungkin kayak gitu-gitu tuh.
1: Jujur iya.
0: Iya kan?
1: Jujur benar. Kalau sudah dewasa, apalagi kalau sudah punya anak.
0: Ah, no.
1: Sulit ya rasanya tidur.
0: Makanya itu heran saya sebenarnya sama orang yang punya anak banyak.
1: Kenapa?
0: Ya kan berarti mesti diurusin satu-satu, kecuali,
1: kecuali
0: ada yang membantukan, ada yang apa sih?
1: Ada
0: yang bantu. Iya, ada yang bantu deh pokoknya.
1: Ada yang bantu. Kalau siapapun sih, anak satu juga kalau ada yang bantu mah enak.
0: Iya benar.
1: Kalau anak banyak juga ada yang bantu ya alhamdulillah enak, enak juga.
0: Tapi Nabil pengen punya anak berapa kalau boleh tahu-tahu nih?
1: Kayaknya cuma satu aja deh.
0: Kenapa?
1: Satu aja, cukup satu saja. Karena mahal punya anak.
0: Oh, iya,
1: in this economy, punya anak itu mahal ya.
0: Benar. Kalau kata Dani di Instagram tadi, kita bilang butuh tidur berapa jam biar bangunnya segar. 11 jam. Tidur, oh salah.
1: Jam.
0: Tidur jam 11, oh, lalu kebangun jam 4 subuh. Loh, oh beda sama,
1: oh,
0: satu
1: beda,
0: jam sama
1: beda
0: saya.
1: Beda sejam sama saya juga.
0: Tapi biasanya lanjut tidur lagi sampai jam 6. Apa sih maksudmu, Denny?
1: Sih. Oh, dia cuman mungkin bangun jam 4 subuh buat sholat, tapi sholat,
0: oh,
1: tidur
0: iya,
1: lagi.
0: Tapi kan belum azan jam 4 subuh.
1: Iya ya, belum ya. Azan
0: iya.
1: Tuh jam 5.
0: Iya.
1: Kok tahu sih, Clay?
0: Gimana sih? Kok tahu maksudnya apa sih?
1: Saya kan ini.
0: Ini juga tahu lah, masa enggak tahu namanya.
1: Namanya apa?
0: Namanya orang Islam pasti tahu dong kalau misalnya azan tuh jam berapa. Kan kita bangun tidur. Ganggu ya?
1: Enggak sih.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
3: Ah, siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Sering terngiang-ngiang lagu ini.
7: Sulit dicerna, pelan disema, cara berdoa, cerita.
6: Atau lagu yang satu ini.

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Nabil ini lagi baca-baca komen tentang bagaimana sih hubungan kita apa? Dan mertua kita. Yang paling lucu apa Nabil?
1: Iya banyak sih yang lucu-lucunya. Masa dibanding-bandingin sama mantan-mantannya suami? Ya ampun, padahal udah nikah.
0: Mantan-mantannya suami? Berarti mantan pacarnya?
1: Mantan pacarnya suami. Parah banget sih.
0: Oh my God.
1: Ya ampun, ini saya kalau kayak gitu langsung tidur sih saya. Langsung enggak.
0: Bye-bye. Enggak ada bye-bye-nya.
1: Langsung tidur aja. Bye.
0: Tapi kan biasanya kalau tiba-tiba kita langsung tidur pasti sama mertua begini. Ih, masa anak perempuan tidur harusnya nyuci piring, nyapu, ngepel.
1: Alhamdulillah saya belum nikah ya, jadi saya belum bisa mengkasih review soal hal tersebut ya.
0: Alhamdulillah mertua saya baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi nggak tahu mertua istri saya.
1: Kenapa?
0: Ya nggak tahu, siapa tahu dia ada pikiran yang begitu, saya kan nggak tahu juga.
1: Ya harapannya semoga
0: enggak sih.
1: Tapi yang pasti ini sahabat suara, balik lagi kita ngobrolin soal tidur ya. Tidur ini soal jadi hal yang paling dibutuhkan sama kita-kita nih. Coba deh 2 hari gak tidur aja rasanya kayak meleng ya badan.
0: Bukan meleng lagi.
1: Kenapa?
0: Melayang. Ada sih, saya punya teman yang 2 hari gak tidur.
1: Hah, kok bisa?
0: Gak tahu kenapa, saya juga gak tahu.
1: Mungkin lagi banyak kerjaan.
0: Mungkin ya? Lagi banyak kerjaan.
1: Tapi pernah gak sih juga kamu ngerasa udah tidur dengan durasi yang udah lama, tapi pas bangun kok tetap ngerasa ngantuk dan gak segar?
0: Kenapa gitu ya?
1: Ya itu
0: karena mimpinya jelek.
1: Bisa jadi mimpi.
0: Masa Nabil mimpi saya dong? Lah, kenapa iya. Sih? Kenapa sih kamu?
1: Saya nggak tahu juga kenapa saya tiba-tiba mimpiin Clay. Jadi mimpi saya tuh mantannya
0: God.
1: Clay datang ke ruang siaran, mantannya Clay.
0: Mantan saya lagi. Mantan saya aja Nabil nggak tahu kan?
1: Nggak tahu dong, kan?
0: Jangan Nabil, jangan banyak ngomong.
1: Oke, kita bahas yang lain aja yuk.
0: Nggak, kenapa Nabil, kok mimpinya gimana?
1: Jadi saya mimpi mantannya Clay itu datang ke ruangan siaran, terus bawain boneka yang boneka laki-laki itu kan, terus datang, terus dilemparin ke Clay.
0: Ke saya?
1: Katanya, iya, terus katanya nih ambil nih mirip lo gitu. Udah kayak gitu aja, mimpinya aneh.
0: Terus nggak ada hubungannya sama Nabil cuma menyaksikan aja.
1: Saya cuma menyaksikan aja.
0: Aneh banget.
1: Iya, seperti itu. Tapi ini ya beneran. Saya bakalan fokus bahas soal tidur. Karena kadang cuma tidur beberapa jam, tapi bisa bangun dengan perasaan yang segar bugar. Ternyata ada penjelasannya sahabat suara. Tidur itu punya siklus kurang lebih 90 menit.
0: Tidur punya siklus kurang lebih 90 menit.
1: Yes, 90 menit. Yang kalau siklusnya terpotong, badan akan terasa lebih cepat berat dan gak segar.
0: Kalau kita kayaknya cepat berat ya, memang cepat berat ya.
1: Emang karena badannya berat.
0: Oh iya, sorry.
1: Tapi mungkin sahabat suara yang badannya tidak seberat saya dan Clay nih, kita kasih patokan buat kamu yang mau bangun di jam 5, jam 6 atau jam 7 pagi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi buat
0: jam 5
1: yang
0: biasanya kan.
1: Benar. Jadi buat yang pengen bangun jam 5, tidurnya itu di jam 19.45, 21.15, 22.45 atau di jam 00.15.
0: Tapi kan kita enggak bisa pas tidur jam 19.45.
1: Jadi patokin aja jam 7 udah mulai tuh berhenti main handphone.
0: Nah, kalau misalnya kita tidurnya 19.30 gimana?
1: Ya sudahlah.
0: Ya bismillah aja
1: bismillah
0: kali
1: aja ya.
0: Oh,
1: ya.
0: Bener juga sih.
1: Terus kalau mau bangunnya jam 6, tidurnya itu di jam 18.45. Wah, ini berarti enggak sholat Isya nih. 18.45. Terus
0: ya kan ada yang orang gak sholat.
1: Kayak siapa? Ada aja.
0: Banyak banget.
1: Terus selain jam 18.45, jam 20.15 juga bisa. Jam 21.45 bisa. Jam 23.15 juga bisa.
0: Berarti kita pilih antara 4 ini.
1: Betul. Salah satu dari ini. Tapi kalau pengen tidurnya enak tuh di bawah jam 10 sih udah enak banget.
0: Iya,
1: sih itu bangunnya. Kayak fresh gitu ya kalau jam bener, segitu bener. Tidurnya.
0: Tapi jam 10 saya masih kayak aduh, kayak masih mau ngapain gitu.
1: Mau ngapain memangnya jam 10?
0: Ya.
1: Masih pagi. Iya, jam 10.
0: Kalau sekarang jam 10, jam 11 sudah tidur. Tapi waktu masih muda saya
1: waktu
0: baru
1: masih
0: mandi.
1: Muda.
0: Baru mandi
1: jam 10.
0: Yes.
1: Baru mandi terus pengen keluar lagi, pengen cabut lagi.
0: Benar.
1: Menikmati dunia malam.
0: Yes, that's right. I love dunia malam dulu ya.
1: Dulu, tapi sekarang udah insaf ya, udah tobat. Karena malam-malamnya udah ngaji, zikir, ngantuk.
0: Kau tahu ngaji zikir?
1: Tahu dong.
0: Oh my God.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Nabil, setelah berapa lama gak bisa jatuh, biasanya setelah apa gak bisa jatuh cinta lagi?
0: Setelah, sudah pasti ya, kayaknya ini common deh buat semua orang. Setelah dikecewain, kayaknya agak susah deh buat jatuh cinta kembali.
1: Berapa lama? Biasanya itu lama kan kalau dikecewain kan?
0: Lama sih, lama-lama.
1: Traumatis kan?
0: Agak traumatis, sampai bikin saya overthinking kalau mau tidur.
1: Oh my God.
0: Sudah pasti, saya kayak selalu overthinking sebelum tidur karena ya ada aja gitu kejadian-kejadian yang bikin, aduh kok tiba-tiba kepikiran ini. Sampai saya malah mikir, mungkin di otak saya ini kejadian lucunya tuh tiba-tiba keingat semua kalau mau tidur. Kalian pernah kayak gitu gak? Kayak saya udah ngomongin, iya kok tiba-tiba keinget lagi.
1: Saya ya kadang suka berpikir kalau misalnya, wah ini harus saya lakukan nih, kalau gak saya lakukan sekarang, besok lupa.
0: Oh,
1: akhirnya gak tidur-tidur.
0: Akhirnya gak tidur-tidur.
1: Iya.
0: Sekalian tidur lupa.
1: Iya, maksudnya kayak aduh kalau saya gak lakuin sekarang pasti besok-besok, mau dicatat pun besok-besoknya pasti lupa juga.
0: Iya, makanya sih kalau misalnya kita mau tidur, bener-bener ya diingetin baik-baik juga. Tapi ya kalau namanya juga tidur ya, kita manusia, bukan nabi boy.
1: Tapi biasanya Nabil adalah orang yang overthinking gak? Nabil biasa aja, kehidupan biasa aja nih overthinking dia.
0: Apalagi
1: tidur.
0: Apalagi kehidupan saya luar biasa.
1: Iya makanya.
0: Saya kemarin tuh dengar ada yang bilang kayak, bilang sama kekalahan, saya gak mau seporsi, tambah dua porsi. Saya gak mau hidup yang biasa aja.

0: Bilang sama kekalahan.
1: Bilang sama kekalahan.
0: Saya gak mau seporsi kekalahan. Tambahin, saya mau dua porsi kekalahan. Saya gak mau hidup yang biasa-biasa aja. Biar hidup saya bisa dijadiin film.
1: Itu keren juga.
0: Itu
1: sih
0: keren.
1: Sebenernya.
0: Pengen jadi film. Hidupnya jadi film kan luar biasa ya hidupnya. Bener.
1: Kata saya juga kayaknya hidupnya kalau bukan jadi film, jadi buku juga menarik sih.
0: Jadi buku juga menarik. Buku yeah. apa? Dongeng.
1: Enggak, pokoknya buku lah, buku novel. Ya novel.
0: Ya, itu salah satu pikiran absurd ya sebelum tidur.
1: Banyak juga sih sebenarnya pikiran-pikiran absurd. Kayak misalnya gak tidur-tidur karena wah gimana mau membiayai apa yang kita harus biayai besok misalnya.
0: Wah gitu. Ini pikiran bapak-bapak sekali.
1: Iya.
0: Sangat.
1: Kalau kamu gak, coba tanya bapakmu deh, pasti gitu juga mikirannya.
0: Iya.
1: Sampai sekarang juga pasti mikir gitu sih.
0: Mungkin ya.
1: Walaupun anaknya udah kuliah selesai, udah bekerja, gitu pasti masih tetap mikir seperti itu.
0: Iya, mungkin pikirannya bapak saya ya udah pasti kayak kapan nih anak lanjut S2, kapan nih anak meninggalkan rumah ini.
1: Iya, mereka kan mau berdua juga sama mamanya. Iya. Ngapain sih?
0: Tapi sahabat suara, kita penasaran nih apa sih yang biasanya bikin kamu overthinking sebelum tidur?
1: WhatsApp kita di 0818089606
0: atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Rose New Trick. Ini adalah, kalau kemarin kamu lihat ada iPhone burgundy yang kayak palsu ya.
1: Kayak palsu. Enggak, itu lebih lebih plek ditempelin aja.
0: Emang ditempel, iya kan berarti palsu kan? Enggak ada palsu. Bukan iPhone asli kan?
1: Iya sih, iya.
0: Terus di komen dong sama Samsung.
1: Iya.
0: Kalau mau real phone, pakai Samsung aja katanya gitu. Tapi ternyata itu beneran.
1: Tapi beneran
0: iPhone-nya. Ternyata beneran ada.
1: Oh, beneran ada komennya.
0: Gitu. Dan setelah itu dia bikin video klip New Trick ini pakai iPhone burgundy.
1: Udah beneran iPhone burgundy yang asli ya.
0: Iya. Yes.
1: Tapi kalau tiap malam sebelum tidur ya, saya juga selalu ya beroverthinking kapan ya saya punya iPhone burgundy 2TB cash Singapura.
0: Harganya berapa?
1: Harganya 50. Aduh, 60 kalau
0: 2TB. Mobil. Mobil saya kan bisa kali. Mobil saya kan banyak tahu, 60 juta.
1: Iya sih banyak sih kalau mobil kayak gitu. Tapi Clay, biasanya kalau malam overthinkingnya apa sih selain cicilan yang banyak itu?
0: Saya overthinkingnya bekal anak saya ya, pagi-pagi dia mau bawain apa, itu saya yang bingung. Clay, karena istri saya nggak bisa masak kan.
1: Oh, wow.
0: Jadi yang masak saya.
1: Wah, berarti Clay sangat lelaki yang mengayomi ya.
0: Kayak polisi kan?
1: Kayak polisi. Tapi Clay, hari ini kita nggak cuma berdua. Karena kita ditemenin sama sosok wanita tangguh yang pernah bekerja di tambang. Tunjukkanlah suaramu.
2: Hai, sahabat suara. Semangat
1: Halo.
2: Pagi.
0: Nama siapa?
2: Ada Vera.
0: Nama Vera.
2: Vera.
0: Nama panjangnya?
2: Vera. Panjang sekali.
0: Nyer bang.
2: Hai.
0: Vera, kita kan lagi ngobrol-ngobrol tentang, biasanya sih kamu kalau overthinking sebelum tidur tuh overthinkingin apa sih?
2: Banyak sih, belakangan ini banyak ya. Karena memang lagi pindah fase gitu kan. Pindah tempat, banyak kebiasaan yang berubah.
0: Tempat
2: gitu.
0: Kerja.
2: Tempat kerja gitu, jadi yang dipikirin tuh banyak. Termasuk salah satunya, aduh besok bikin skrip apa ya gitu. Adaptasinya bisa nggak ya,
0: nah,
2: gitu-gitu.
0: Do ini adalah script writer sekarang.
1: Yes, magangers kali.
0: Magangers.
1: Magangers. Doi yang bikinin skrip sore, pagi kan kita masih dibikinin sama.
0: Iya betul, produser lainnya.
1: Produser lain.
0: Apalagi sih, tapi kalau sebelum-sebelumnya waktu kehidupannya belum terganti, misalnya dari pekerjaan yang satu sama pekerjaan lagi biasa-biasa aja nih, biasanya overthinkingnya apa sih?
2: Aduh aku mikir overthinkingnya ini masa depan jauh-jauh masih
1: memang Clay memang di umur-umur kan? Seperti saya dan Vera ini mikirnya
0: kalian
1: cari jati
0: berapa?
1: Diri dulu
2: cari jati diri
0: emang belum ketemu
1: belum tahu pengen jadi apa kayak gitu
2: tiap 5 menit berubah cita-citanya tuh kayaknya.
0: Kalian udah umur 27 ya? Belum sih
1: kalau
2: udah
1: saya,
0: oh, udah 27
1: kalau saya belum saya masih 23.
0: So tahu banget ya.
1: Serius. Serius saya masih 23 saya lahirnya 2003.
2: Sisanya
0: 2003. 23 tahun.
1: Betul, saya masih 23 tahun dan memang ini nih ya, fase-fasenya kita overthinkingnya tuh beda sama kayak Clay. Kan Clay udah melewati beberapa fase ya.
2: Udah
1: kan
2: kita berdamai belum. Mungkin.
1: Kita kan belum, kita belum married, belum tahu pengen jadi apa,
0: pacaran
1: belum.
0: Pacaran juga baru beberapa kali.
1: Iya, pacaran juga baru berapa kali.
2: Nah, putus mulu,
1: itu pun
2: gitu.
1: Putus, yeah. Nyari.
0: Sekarang udah putus.
1: Enggak, belum sih.
2: Panik.
1: Belum sih. Kok pertanyaannya enggak, langsung ditembak gitu ya?
0: Sekarang gini, kalau misalnya kita overthinking malamnya, besokannya kita melakukan apa yang kita overthinkingin malam tadi atau lanjut aja hidupnya?
1: Lanjut aja.
2: Lanjut aja sih.
1: Lanjut aja.
0: Berarti yang tadi malam enggak guna?
2: Bukan enggak guna sih, disimpan buat dipikirin lagi.
1: Dicicil. Pikirannya tuh dicicil setiap mau tidur. Semalam disimpen. Sudah pikir ini, besoknya yeah. Kita pikir itu lagi.
0: Disimpan buat pikir lagi. Kenapa sih? Kenapa sih orang? Saya tuh sebenarnya jarang banget overthinking ya.
1: Masa sih?
0: Jarang banget. Saya tuh anaknya santai aja kalau mau.
1: Dari dulu.
0: Dari dulu. Jadi kalau mau bagaimana ya bagaimana. Kalau mau begini ya udah begitu.
1: Ya udah.
0: Gitu.
2: Ya. Tapi saya iri tau sama orang-orang yang punya karakter kayak gitu.
1: Iya jujur saya juga iri sih. Karena sebagai orang yang sering overthinking, kita tuh membutuhkan tingkat ketenangan yang seperti itu.
0: Kenapa?
1: Karena buat kita tuh susah, ya kan?
0: Enggak, ya, karena memang mungkin generasi, berarti Vera generasi Z juga kan?
1: Iya.
0: Berarti zaman sekarang banyak orang sih yang bilang kalau generasi Z itu lebih overthinking dibandingkan generasi yang sebelum-sebelumnya.
1: Betul.
2: Sepakat.
1: Itu sepakat.
0: Mungkin karena satu, ekonominya sekarang banyak yang kita harus pikirin, ya kan? Terus juga dua, banyak masalah yang baru-baru gitu kan.
1: Yes.
0: Terus juga sekarang ada banyak ini, banyak social media. Jadi kan kita banyak pikiran macam-macam gitu kan.
1: Yes, betul sekali. Makanya kita tuh harus mindful. Be mindful.
0: Wah. Kayak mau dia Yunda ya. Ada yang bilang di threads gini. Katanya kalau aduh, nyebut merek deh.
1: Kenapa? Ditit aja, tit.
0: Jadi kalau misalnya mall yang satu itu artis adalah Maudy Ayunda.
1: Wah, mall apa itu? Nah. Kayaknya saya tahu nih, mall yang bisa ngerokok kan di dalamnya.
0: Astagfirullahaladzim. Kalau sahabat suara, kamu biasanya sebelum tidur overthinking soal apa sih? Kasih kita di sini.
1: Yeay.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
3: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jatuh cinta.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
9: Sering terngiang-ngiang lagu ini?
10: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
9: Atau lagu yang satu ini?

RMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia, dan Niki Lala Lost You. Sebenarnya kalau misalnya berpikiran kalau oh my god, apa yang kita punya sekarang kalau misalnya besok pagi tiba-tiba hilang, pasti bikin overthinking juga kan? Kayak misalnya,
1: misalnya apa?
0: Misalnya kita punya handphone, terus tiba-tiba kepikiran, wah kalau handphone saya hilang besok pagi gimana ya?
1: Gimana ya kerjanya? Saya juga sih biasa kepikiran kalau misalnya besok pagi tiba-tiba ini apa ya, tiba-tiba gak ada makanan di rumah saya, gimana ya saya menjalani hari saya. Wah, sih gak bisa.
0: Kan bisa beli di luar, kalau handphone kan bingung kan.
1: Iya sih.
0: Kalau makanan kan masih bisa beli, bisa masak. Tapi kalau bisa ada, masak.
1: Gak ada yang masak seenak mama saya.
0: Norak banget sumpah. Lihat di TikTok deh mukanya norak banget ya.
1: Ya ampun. Tapi Clay, saya pengen tanya nih, sebagai orang yang sering overthinking, sebenarnya apa yang harus saya lakukan biar saya tidak overthinking lagi?
0: Sebenarnya kalau saya sebenarnya nggak jarang overthinking ya. Tapi saya pernah baca kalau misalnya kita tuh suka overthinking sebelum tidur, biasanya tuh suka bagusnya tuh tulis-tulis apa yang kita overthinkingin.
1: Kayak nulis jurnal gitu ya.
0: Kayak jurnal, betul sekali.
1: Misal nih, saya nulis jurnal, Dear Diary, hari ini
0: tapi tengkurap gitu ya,
1: sekali sama saya.
0: Ngapain? Tengkurap gitu, terus kakinya cek-cek-cek
1: gitu ya. Kakinya disilangin, terus Dear Diary.
0: Norak banget. Jadi gitu, cara coba tulis di jurnal, apa sih yang bikin kamu overthinking gitu. Terus juga mungkin dibedain, kalau misalnya overthinkingnya masalahnya A, oh ini selesaikannya bagaimana, masalah B selesaikannya bagaimana gitu.
1: Oh iya betul juga.
0: Jadi kan
1: sih
0: bisa kayak buat kita bisa jadi kayak lebih ngantuk gitu kan.
1: Ya apalagi kalau ngelihat tulisan kan jadinya bikin ngantuk gitu. Tapi ada juga nih yang bikin kita terhindar dari overthinking sebelum tidur. Kayak berhenti main HP nih sejam sebelum tidur.
0: Susah banget ya.
1: Susah banget, jujur itu susah banget.
0: Apalagi ada orang yang kalau misalnya mau tidur tuh harus dengerin suara,
1: iya,
0: dengerin lagu, atau dengerin orang ngomong.
1: Yes, oh my god, itu saya banget. Saya gak bisa saya gak bisa jauh dari handphone kalau mau tidur. At least saya dengerin podcast atau dengerin siapapun ngomong deh, saya suka.
0: Terus handphonenya oh di timer.
1: Handphonenya gak di timer, ya udah biarin aja bangun-bangun oh masih nyala. Oh ya udah.
0: Gimana sih? Parah banget.
1: Kayak gitu.
0: Kalau meledak gimana?
1: Ya jangan sampai dong. Oh, jangan sampai.
0: Terus juga ini biasa, nah, saya kak nenek saya kalau misalnya saya agak susah tidur, dia bilang gini, "Coba tarik nafas yang lama gitu." Berapa kali? 30 kali gitu-gitu. Nah, yang saya baca ini gini, tarik nafas kayak 3 detik.
1: Terus
0: keluarkan, exhale.
1: Oh, inhale, exhale. Ini kayak udah yoga.
0: Iya kan? Coba kita coba cek ya, tarik nafas. Satu.
1: Banget kayak suara ASMR. ASMR bernafas.
0: Terus juga baca buku ringan, jangan baca yang berat-berat kayak konspirasi.
1: Wah.
0: Baca yang ringan-ringan aja gitu, kayak misalnya apa novel baca yang ringan-ringan atau komik.
1: Betul,
0: juga boleh, yang lucu-lucu.
1: Saya juga pernah sih lihat orang bilang kalau nggak bisa tidur baca ini, baca soal matematika. Udah pasti langsung tidur.
0: Yes. Iya. Kita kalau di sekolah juga langsung tidur.
1: Gak disuruh tidur pun langsung bisa tidur. Nah, ada juga nih, kalau misalnya dalam 20 menit belum bisa tidur, bangun sebentar dan lakukan aktivitas di luar kasur sampai ngantuk lagi.
0: Oh, di luar kasur sampai ngantuk lagi, ngapain tuh biasanya?
1: Mungkin kayak jalan-jalan keliling, buka tutup kulkas, nyuci piring, nyapu.
0: Iya bener.
1: Jadinya capek karena aduh udah deh capek langsung tidur.
0: Tapi sebenarnya kalau saya ya punya sesuatu yang kita harapkan, misalnya punya pasangan yang lagi cinta-cintanya. Kan kalau Nabil udah gak cinta-cinta banget kan.
1: Jangan ngomong kayak gitu dong.
0: Gak maksudnya dong. Kayak misalnya lagi cinta-cintanya, pikir gini, wah cepet tidur deh karena besok mau ketemu dia misalnya gitu.
1: Jadinya happy ya.
0: Iya kan?
1: Atau biasanya bikin fake skenario aja.
0: Gimana tuh?
1: Kalau udah gak cinta, yaudah dia cinta saya deh.

0: Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, terima kasih banyak yang sudah nemenin kita dari jam 7. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada yang salah-salah kata.
0: Betul.
1: Mohon maaf juga kalau tadi WhatsApp-nya ada yang gak sempat terbaca, mention-nya gak sempat terbaca. Besok insya Allah kita bacain semuanya.
0: Yes. Saya juga pengen ngucapin terima kasih sih buat Sahabat Suara yang udah join nih live kita di Sahabat Suara MKS.
1: Terima kasih.
0: Yes, terima kasih. Jangan lupa cek-cek threads kita juga biar kita lebih berinteraksi gitu ya.
1: Hey, kalau begitu kita pamit dulu. Kita ketemu lagi besok sekali lagi dari jam 7 sampai jam 10.
0: Bareng saya, Bill Putri.
1: Dan juga bareng saya, Clay Rizky.
0: Bye.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Hidup lagi banyak drama, kita punya soundtracknya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: At iswara.network.

Pertama dan terakhir, langsung aja sahabat suara 0816-114-1014 atau bisa juga di live TikTok at iSuara.network. Dodo harap siap memainkan tiga lagu tersebut setelah Juliet dengan Bukannya Aku Takut.

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kotak dengan pelan-pelan saja. Satu lirik yang agak ambigu ya. Lepaskanlah ikatanku. Itu ada dua kemungkinan tuh. Lepaskanlah ikatanku. Apa aja yang diikat? Pertama, lepaskanlah ikatanku itu pasti kangkung ya. Atau satu lagi, putih loncat

lagunya flashback ke era-era warnet. Barengan sama Dodo Harahap, menyapa juga sahabat suara yang udah nongkrong bareng juga. Ada Novita, ada Uci, ada Indi Pro, ada Nova Herlina, dan banyak banget ya. Lalu setelah Leto, ada Mas Kun. Ah, Mas Kun, Kunto Aji. Sambil mikirin mau makan siang apa, ditemenin sama Mas Kunto Aji, Rona Merah Langit. Jangan lupa, akhir bulan, jangan lupa jajan, apapun itu. Tapi semangat yang buat gajiannya tanggal 6 dan tanggal 9. Masih panjang napas kita kah? Kita! Dua lagu ini siap dimainkan setelah Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan.

Baya Suara Warga Indonesia masih menemani sahabat suara yang baru aja join, yang baru aja turun dari mobil. Udah mau turun dari mobil, tenang. Kamu masih tetap bisa mendengarkan iSuara melalui web streaming di iSuaranetwork.com/streaming. Spill sedikit aja, nanti jam 1 siang bakal kedatangan teman-teman rame. Ada 3 orang, tapi ini ramenya rame banget. Semoga saya ada tenaga untuk menghandle mereka bertiga ya. Mereka akan memperkenalkan film yang mereka perankan di dalamnya dan besok akan tayang. Tapi tungguin aja ya. Jam 1 siang nanti.

Lalu juga ada Aziz Hedra. Ini dia Aziz Hedranya. Wow, dia intro dulu kan. Nah, somebody pleasure. Pokoknya siap dimainkan lagu-lagu yang chill, relax seperti ini. Setelah Naikila ya dengan main-main gue. Dan Dodo Harahap masih nemenin kamu sampai jam 2 siang. Di Iswara, suara warga Indonesia. Yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga...

0: itu dia Maisha Kana dengan telat di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gajian, gak boleh telat. Makan siang, gak boleh telat. Ngomongin makan siang, spill apa menu makan siang sahabat suara. Silakan bisa di 0816-114-1014 atau bisa juga di komennya live TikTok at iswara.network. Dan Maisha Kana menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Silakan sahabat suara jangan lupa mengisi air minum, stretching ke toilet, atau juga beli makan siang. Dodo Harahap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Apakah sudah memesan makan siang, sahabat suara? Karena sudah jam 12 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap masuk ke putaran kedua di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. It's time for lunch! Aduh pusing pala. Deketin belnya ke mic, udah gitu ini kepala dibalut dengan headphone. Dodo Harahap, kuping kamu itu ya tidak diasuransikan.

dengerin Adrian Halif 2001 kali asik. Siap dimainkan juga ya. Kenapa Pasto muncul dua kali sih? Bukan, Pasto.

0: kesel. Mixing udah rapi-rapi rusak karena salah ngeklik. Ya udahlah ya. Namanya juga live, bukan recording ya, yang namanya radio ya. Jadi ada error-error dikit, that's a human thing. Yang ini adalah efek rumah kaca, ERK, dengan Cinta Melulu. Dodo Harahap masih nemenin kamu melulu sampai jam 2 siang hanya di...
1: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Dan dua lagu tadi akan dimainkan setelah yang ini, Mako dengan Hidupmu. Habis ini muncul itu Pasto, Adrian Halif, Efek Rumah Kaca. Selamat makan siang, sahabat suara. Makan yang enak, kunyah, senikmat mungkin. Ceritain juga rasanya di live TikTok @iswara.network. Oke? Okay?

lagu langsung kita rencengin ya. Dalam rangka colongan makan siang. Karena nanti jam 1 siang saya harus mengeluarkan tenaga ekstra sahabat suara. Karena akan ada 3 pemain film. Apa sih namanya? Lupa, takut salah nyebut. Warga Rusun 609. Tuh nyaris kan ya nomor kamar saya yang disebut ya kan.

ada juga The Rain dengan Terlatih Patah Hati acoustic version. Hai yang sudah nongkrong bareng di live TikTok. Halo, apa kabar Rosi, Aulia, Fahri, Narowi, Mama Adriel, Mommy Dina, banyak mama-mama ya. Hana Harahap, hai. Gak tahu, ya sama. Namanya, ya ampun. Ya sudah lah ya, dua lagu tadi akan dimainkan setelah Run dengan Nothing Lasts Forever. Dodo Harahap juga Nothing Lasts Forever. Sampai jam 2 siang aja di Iswara.

Potret dengan terbujuk di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lumayan ya diajak flashback barengan sama potret nyanyi-nyanyi lagi. Dari intronya itu, awal lagu itu ingatnya di momen apa, sahabat suara? Ketika lagunya muncul, neng, neng, neng, neng. Coba kita mainin lagi ya, kita mainin lagi, kita mainin lagi ya. Ketika intro yang ini muncul, is. Ini kualitasnya kualitas kaset lagi. Pakai test cam ya pasti ya, di ripping ya. Tahu banget. Kalau saya tuh ingatnya MTV Ampuh, ajang musik pribumi.

Original soundtrack operasi Pesta Pora. Oh, ngomongin di Pesta Pora, Bale tuh gabung sama NPD, New Pusat Dunia. Nyanyiin lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Masih ada muscle memorinya Bale ya, jadi boy band. Ya kangen.

0: pesta copet. Kemarin dia tampil juga di pesta pora, sedap ya, masih bisa muter-muter ya Bal ya. Kangen Bal sama boyband-boybandan Bal, gas lah ya. Break dulu ya sahabat suara, nanti bakal balik lagi. Dan mau ngingetin jam 1 siang bakal hadir 3 pemain film Warga Rusun 609. Ada Ranti Maria, ada Papam, dan juga ada Teh Sarasehan sesaat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow.
1: Aduh.
2: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh. Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, aduh. Terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
2: Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Ya bener. Pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
1: kayak gitu. Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sahabat suara, menuju ke jam 1 siang ya. Kita akan ngobrol sama cast dari film Warga Rusun 609. Ada Pam-Pam, ada Ranti Maria, dan juga ada Teh Sarasehan. Nanti mereka akan siap-siap dulu. Jadi ya, ini akan tayang secepatnya alias besok. Yang pastinya nanti ngobrol-ngobrol bareng. Isi ceritanya, keseruannya apa aja. Ya, tungguin.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Warga, ini ketemu warga ibarat kata. Karena ya seperti yang udah diinformasikan tadi ya, kita akan ngobrol sama warga. Ya ada yang nyanyi. Ah, kok ada suara tadi bener gak? Dengar gak? Oh enggak.
1: Hantu, kok horor banget
2: jangan
1: sih.
2: Jangan kayak gitu.
0: Bener. Sahabat suara, gitu. Dengar gak? Tadi ada enggak ya? Oke baik, kita lupakan. Lantai berapa sih ini? Bukan lantai 8 kan ya? Dodo harap sekarang gak sendirian sahabat suara. Kalau lihat di live TikTok sudah ada teman-teman dari Kes Warga Rusun 609.
3: Halo.
0: Bagaimana keseruan dari rangkaian untuk film ini? Karena di TikTok FYP loh kalian. Iya, aku kayak oh my god seru sekali. Yang pada udah menceritakan karakter siapa aja. Nah, kali ini lebih intimate lagi sahabat suara. Karena teman-teman bisa bertanya juga sahabat suara ke ada. Oh langsung aja kita kenalan. Ada Ranti Maria. Hai. Halo, kamu halus sekali. Newlywed.
1: Oh, kita memang semuanya soft spoken.
0: Oh, soft spoken.
4: Iyanya maksa.
0: Iya. Terus juga ada Papam.
5: Hai.
0: Itu you soft spoken bener ya. Lalu ada dua one and only. Ya. Ada Tessa Rasehan. Hai, selamat datang. Gimana baterainya masih penuh ya?
4: Semenjak
0: tadi kan udah di sebelah di The Rockin' Live ya. Tahu ini sahabat suara juga, "Dok, pindah dulu ya ke sebelah ya menonton Tessa Rasehan sama Papam sama Intar juga ada di sini aja." Number ini masalahnya. Oke, film Warga Rusun 609.
4: Betul.
0: Ini kalau dari judulnya berarti satu hunian tinggi, keramaian warganya itu ada suatu konflik. Nah, konfliknya ini apa sebenarnya di dalamnya?
1: Teh. Konfliknya itu bukan bisa dibilang konflik, suatu kejadian misterius.
0: Oh.
1: Bukan bisa dibilang konflik, suatu kejadian misterius.
0: Oh.

0: Ya. Fear factor-nya ada ya?
1: Ada, semuanya ada.
0: Semua lengkap. Semuanya jadi lengkap ya.
1: Konfliknya antara alam gaib sama alam alam itu tuh alam nyata.
0: Nyata. Alam nyata. Oke. Okay. Ini berarti film horor berbalut komedi atau emang udah horor komedi aja sih?
1: Atau komedi berbalut horor ya? Iya,
2: betul. Bisa. Gimana jadi? Beda-beda ya. Jadi kayak kalau ditanya porsinya berapa-berapa, kalau aku bilang komedinya 100%, horornya juga 100%.
1: Oh. Kisah cintanya pun ada. Jadi ini film isinya 300%.
2: Jadi tiba-tiba kita bisa ngelihat orang lagi mesra-mesraan, tiba-tiba satu detik kemudian kita ngejerit ada setannya, tiba-tiba satu detik kemudian kita ketawa gitu.
1: Jadi mendingan lu jangan bawa gebetan.
0: Kenapa?
1: Atau takutnya lu lagi PDKT, semua ekspresi jelek lu keluar. Lu gini.
0: Nangis tar.
1: Enggak bisa jaga
0: image gitu. Ya. Oke, berarti nih yang kasmarannya ini yang memerankan atau mendapatkan scene-nya adalah
1: Mawar Melati.
2: Kita bestie.
1: Pak Anjay sama Gugum.
0: Oke, ini kita kenalan dulu karakter-karakter. Karena sahabat suara clueless. Apa ini ada Mawar Melati semuanya? Indah. Ada. Oh, besok ya?
2: Iya, betul.
0: Oh, malam Jumat.
1: Oh iya, pas loh.
0: Pas tadi ada yang Nah, tadi di kuping aku ada. Mungkin
1: bohong.
0: Tadi.
1: Bohong. Ini pernah aku tahu.
0: Bapak, enggak apa-apa, Teh. Aku kan siaran di sini awalnya, ini sedikit ya sebelum cerita. 2025 rebranding suara. Pendengar ada yang bilang, "Do, tadi opening berdua."
1: Jangan dong.
2: Kaca suara dia.
0: Aman. Aman, tenang, tenang, Teh. Tenang, Teh ya. Seru ya radio itu ya.
1: Iya, pernah lagi syuting ada tikus lewat.
0: Oke. Oke, kita kenalan sama karakternya dulu. Nanti kamu memerankan?
3: Aku memerankan Bunga.
0: Bunga.
3: Iya, Bunga ini cewek independen.
0: Dia
3: yatim piatu.
0: Oke.
3: Terus dia haus kasih sayang ya, karena udah enggak pernah punya orang yang menyayangi dan disayangi oleh Bunga.
0: Oke. Okay.
3: Sendiri banget. Terus akhirnya dia ketemu Arka.
0: Arka itu yang memerankan?
3: Memerankan sama Kak Morgan.
0: Morgan, oi, oke.
3: Terus akhirnya jatuh cinta, terus perjalanan cinta mereka berjalan, terus Bunga somehow meninggoy, ditemukan di unitnya 609.
0: Oh, wow.
3: Berbarengan dengan rusun itu sendiri mau digusur buat dibikin jadi mall.
0: Rudet ya permasalahan.
2: Oh, iya. Rudet, tapi menurut tapi kita enggak. Tuh relate.
0: Mm-mm. Oh, iya?
2: Lu bisa nemuin masalah ini di kehidupan sehari-hari.
1: Iya, pergusuran itu di mana-mana.
3: Perbucinan
2: juga.
1: Perhantuan pun kayak lu bilang tadi baru siaran sini ada suara-suara. Kan
0: ada. Adanya, nyata adanya di Indonesia ini ya.
2: Tidak diada-adain, tapi itu emang ada.
0: Nah, kalau Papam sendiri?
2: Kalau aku sebagai Melati.
0: Bentar, Bunga Melati. Oke.
1: Anggrek. Nini-nini.
0: Ungu nempel di tembok.
2: Bukan sedep malam ya. Sedepnya malam doang. Jadi aku sebagai Melati yang which is tadinya castingnya sebagai Bunga tapi gak diterima. Jadi bikinin jadi
1: kita
2: Bunga Melati.
1: Kita semua casting sebagai Bunga.
2: Iya, jadi aku sebagai Melati yang which is melar tapi pretty.
0: Oh, bagus.
2: Iya, dan aku di sini partneran sama Mawar, si Keanu.
0: Astaga. Itu
2: kita berdua pemilik salon di rusun tersebut.
0: Duh, seru.
2: Ya, seperti layaknya di rusun pasti ada orang yang buka tempat makan,
0: iya,
2: laundry,
0: iya.
2: Kita buka salon di situ.
0: Okay.
2: Dan ketika salon kita udah berjalan dengan baik, ternyata rusun kita mau digusur. That's why akhirnya kita menolak untuk penggusuran itu terjadi.
0: Okay.
2: Nah, tapi di tengah-tengah kita lagi menolak, ada yang Matthew, gitu.
0: Matilda.
2: Matilda, apapun itu bahasanya verbnya ya.
0: Iya.
2: Ada yang meninggal, yaitu si Bunga ini. Gitu. Jadi ya udah, masalahnya di situ dah.
0: Mulai bergerak ceritanya di situ ya.
1: Tadinya anteng-anteng aja gue ngusung ini.
3: Sumpah, itu di belakang Kak Sarse ada makhluk hitam-hitam.
0: Itu kru.
2: Emang ada.
0: Enggak salah ya.
2: Enggak usah gitu.
0: Agus Highlander, kamu Highlander banget ya, mohon maaf. Bapak udah langsung kesel
2: begitu.
0: Nah, kita akan tanya nih. Katanya penakut semua, gimana dengan situasi syutingannya nanti gitu ya. Tapi dari Papam sendiri yang muka udah tegang sendiri kayak Mawas sendiri ya. Ada apa lagi di sini? Teh Sarah, kamu memerankan Olga kah? Bukan, sepatu roda,
1: enggak. Pakai sepatu roda ya, udah dengkulnya udah masalah.
2: Karena udah ada Olga juga situ. Olga Lydia.
0: Oh iya. Ibunya Morgan. Oke, Teh Sara karakternya apa?
1: Salah satu ibu rusun, Bu Wakti. Gengku itu Ibu Nurjana, itu Galabi. Sama

0: putih akhirat. Itu Ryuka Bunga. Kita ibu-ibu yang kepo, ribet, apa asbun. Riwah aja riwah.
1: Masih kayak film sebelumnya, seorang tante-tante yang ngeselin gitu, masih seperti itu kah?
2: Kalau yang itu ngeselin, ini nyebelin ya.
1: Kok nempel sih tuh?
0: Kok masih nanya nih, Pak Sunil maksudnya apa ya?
2: Saya tidak memaksa kamu untuk acting, kata
1: Pak. Tapi ternyata natural.
0: Kamu udah capek, ya udah just itu.
1: Ya, oh betul. My God, oke. Okay. Dan kemarin 22 kota udah screening duluan ya?
0: Ya,
1: 26-27 September. 27. Pecah gak sih itu, gimana reaksinya?
2: Alhamdulillah hampir semuanya sold out yang kita datengin.
0: Semua ketawa.
1: Mereka berbayar ya, berarti emang.
2: Iya dong, iya.
1: Wow.
0: Sampai hari ini mereka belum berhenti ketawa.
2: Lebih kena sarap gitu.
0: Lagi lewat. Jadi lagi ada masalah memang di rumah pada ketawa mulu.
1: Ini sih kalau penyiar sih ngomong sendiri gak sampai keliling juga ya. Ini sampai ketawa sampai kelar juga. Oke, di premisnya tadi adalah ketika semua sudah berjalan lancar dari segi bisnis salon segala macam dan warganya juga lagi tenang tentram, tahu-tahu ada yang meninggoy dan juga ada yang mau menggusur. Apa sih yang membuat ini beda dengan runutan film-film horor sebelum-sebelumnya yang di 2026 ini tayang atau yang komedi? Yang membuat
2: karena
1: beda.
2: Ini horor plus komedi. Gitu. Plus ada romansnya juga. Jadi menurut aku itu satu film kayak lagi nonton 3 film sekaligus gitu. Tapi komplit banget. Dan ini tuh light. Buat kita yang meranin, buat kita yang udah baca readingnya gitu. Sampai gini, ini pengalaman gue pas nonton kemarin abis premiere ya kita, premiere kan, gala premiere. Karena kita udah baca skripnya, kita udah tahu abis ini runutannya kemana, abis ini kemana. Pas lagi nonton tiba-tiba kayak, hah ini udah sampai scene ini? Kok udah mau abis aja gitu? Kita kayak, gue pribadi kayak gak ngerasa kayak, cepet banget ya ini film tiba-tiba udah selesai aja. Padahal kita filmnya 1 jam 40 menit. Gitu, jadi kayak bener-bener gak kerasa banget gitu. That's why kayak menurut aku ini tuh slide itu sampai lu kayak time fly fast banget di situ kayak yang gak kerasa. Jadi harus banget ditonton. Sereceh itu, sesimpel itu, gak perlu mikir banyak.
3: Iya, walaupun konfliknya banyak, bertubi-tubi gitu ya di dalamnya, tapi gak mikir kita nontonnya. Kita enjoy aja, enjoy, ketawa.
0: Dan gak, saya ngeliatnya bukan komedi slapstick ya, okay. Maksudnya situasional.
2: Betul.
0: Di saat percintaan kita berasa so sweet. Di saat bagian horror aku tutup mata karena emang dia serem banget ya.
1: Oh iya.
3: Dari syuting juga udah diusir-usir. Kita enggak mau ngeliat make up.
0: Karena make up-nya tuh satu, enggak yang make up yang hantu yang gimana gitu, cuman ngeri gitu loh.
2: Okay. Perlu matanya keluar-keluar, mulutnya gimana-gimana, serem aja ngeliat dia.
0: Dan di saat lucu warga rusun ribet, kita bisa ketawa gitu. Jadi menurutku momen-momennya itu emang pas menurutku ya.
3: Aku sih assembly-nya juga sih menurutku.
1: Iya, rame banget ya.
3: Rame banget rame dan banget. Pemain-pemainnya tuh kayak megang banget karakter masing-masing.
1: Berarti berarti komedi ini kekuatannya di ini ya, di skenarionya ya, di penulisnya.
2: Iya, skenarionya.
1: Karena di apa di trailernya aja tuh cuplikannya kayak gitu, yang terakhir itu yang ending tuh si siapa ya tadi lihat
2: Mawar Melati.
1: Oh enggak, ada pokoknya apaan gini dari Tower of si skripnya itu ya, ternyata.
2: Iya, benar.
1: Oke, kita akan cek lagi nanti bagaimana ketika ya ketiga case ini ada di lokasi syuting, adakah kejadian seru? Adakah retake-retake gara-gara susah nahan ketawa, sahabat suara ya? Nanti kita lanjut lagi. Pastikan bareng sama Dodo Harahap, Teh Sarah Sehan, Ranti Marian dan juga Papam di Iswara Suara Warga Indonesia.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Sesi potret dari Enna featuring Ari Lesmana di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga bisa nonton di belakang musik kalau lagi main ya. Kita ngobrol juga di @iswara.network. Hai Glenka, Kak Sarah pernah nggak main bareng Tante Susana?
1: Belum. Dan enggak ya, karena udah enggak ada.
0: Aku enggak komen yang belum itu.
2: Belum pernah. Rumahnya loh, kamarnya iya.
1: Oh ya?
2: Iya.
0: Sewangi itu, emang?
2: Iya, ke kamarnya almarhumah.
0: Iya, sewangi itu.
2: Kita ke apa, kita sampai ziarah juga ke makamnya, iya.
1: Mistis.
0: Biasa ya, melati, enggak. Melati.
2: Ya, alhamdulillah kan kalau di situ kan enggak apa, kita rame-rame ada kru juga.
1: Enggak berasa.
0: Oke. Okay. Nah, ini warga rusun 609. Syutingnya di lokasi di daerah
3: Petamburan,
0: berarti emang rusun Petamburan itu ya?
2: Iya.
0: Wow, di lantai berapa sih itu lokasi?
2: Masih ada lagi sih banyak.
3: Satu,
2: enggak dua, yang satu lagi rooftop.
0: Kamu, beda lokasi.
2: Iya, aku yang kita mah di 6 ya.
0: Ada adegan naik turun tangga itu?
1: Ada banget.
2: Lari lagi.
0: Enggak, untung nggak retake banyak ya? Berapa? Apa ada?
1: Lumayan.
0: Oh, rumah.
2: Karena di retake-nya bukan karena kita yang salah, karena
0: apa?
2: Tiba-tiba kita lagi lari, tiba-tiba ada suara kereta
0: ya,
2: lewat.
0: Iya.
2: Karena kan itu dekat rel kereta.
0: Teknis jadi, ya.
2: Apa namanya, tantangan kita adalah bagaimana kita syuting dikasih waktu cuma berapa menit, let's say 3 menit nih.
0: Oh, karena
2: kalau di luar 3 menit, keretanya lewat. Jadi kebayang kalau ada yang salah tuh dibulinya kayak apa.
0: Paham.
2: Adaptasi dong.
0: Aduh, itu siapa yang adaptasi itu siapa? Gimana teh?
3: Siapa adaptasi?
2: Bunga.
3: Kata-kata siapa ada
2: sama
3: siapa?
0: Aku juga udah ngebayang pasti ini sih yang udah lama ya pasti ya.
2: Adaptasi dong.
0: Teh itu enggak sadar teh kalau ngomong kayak gitu teh.
1: Yang ribet pernah kita naik turun tangga, pas turun Aming paling depan.
0: Oke.
1: Udah di-cut. Okay. Jadi maksudnya supaya kita enggak turun terlalu jauh, supaya naiknya enggak terlalu naik. Aming ada sedikit masalah dengan pendengaran toh. Jadi pas cut-cut dia enggak dengar.
0: Okay.
1: Kita kan juga konsennya ngikutin Aming.
2: Yang di depan.
1: Jadi kita turun.
2: Di-cut dari tadi.
1: Berarti kita naiknya kan Aming gara-gara lu. Ya udah gitu.
0: Endingnya ada bloopernya gak sih di film ini?
2: Ada.
0: Oh, itu juga boleh dilewatin.
1: Makanya
0: ya.
1: Makanya kalau nonton film itu jangan langsung pulang pas selesai. You have to wait sampai
2: benar-benar kelar.
0: Kita lihat tuh kebablasan larinya tuh ya semua.
1: Ada door prize soalnya kita.
0: Enggak dong. Masa ngebebanin bioskop. Setiap jamnya dia in magic chair. Oke, di sini kan warga mati-matian nutupin teror hantu dari Pak Bahlil.
2: Ya.
0: Siapa yang meranin Pak Bahlil?
2: Bang David.
0: Nurbianto.
2: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin David Naif dong.
0: Oh betul. Aku rela nanti ya.
1: Atau David Copperfield.
0: Wah, ngilangin itu dong. Makin angkatan ya. Nah ini sekeos apa? Atau di scene apa yang syutingnya keos banget dalam adegan, ya misal kayak bunga, hantunya bunga muncul gitu. Ada gak adegan yang chaos banget yang sampai
2: yang pasti lari-lari ya.
1: Ada gitu. Yang kita lari kemana, bunga ada. Lari ke situ, bunga ada. Terus kita lari ke satu kamar rusun, itu kecil. Kita mau ngumpet tuh.
2: Dia ada di
1: kita situ. Malah, dia, jadi itu lucu sih, itu chaos banget. Katanya dia cuman
3: karena rame banget ya, terus larinya itu kan.
2: Iya,
3: larinya.
2: Udah itu juga enggak segede itu kan.
0: Itu.
1: Ruangannya kecil juga yang kita jeri-jeri juga dibikinnya kecil kan. Jadi itu lumayan apa, Mas Herwin mesti ngatur kita kemana terus biar itu.
2: Jadi safety juga. Betul, tapi terlihatnya kayak misalkan di situ sepertinya chaos banget ya pas di tayangannya, tapi ternyata pas lagi syuting tuh enggak sekeos itu. Kita masih bisa ada ruang lah untuk lari apa gitu. Hebat timnya.
0: Oke, okay. Ini semuanya kalau bisa dilihat dari semua case-nya itu adalah powerful semua. Mau dominan ibarat kata kalau dari segala macam. Ada yang susah retake mulu gak? Siapa oknum itu yang retake mulu? Kayak dia lucu banget sampai kita harus mungkin sebagai hantu yang harusnya gak boleh ketawa, nahan tawa itu berat kan ya. Gak boleh itu shoulder bounce ya. Jadi ada gak momen itu yang kayak kamu?
3: Aku beberapa kali ketawa.
0: Okay.
3: Karena kan sebenarnya kita udah reading, mungkin itu yang membuat kita jadi pas syuting tuh pakem, jadi nggak terlalu banyak ulang.
2: Banyak ulang.
3: Cuman memang kadang-kadang kok kalau nggak dikat-kat sama Bang Erwin malah makin nambah ini dialog-dialognya gitu kan.
2: Diterusin aja dibablasin.
3: Ya kan aku nggak siap. Jadi aku suka ketawa. Okay. Terus kalau misalnya lagi, aku kan harus still banget ya. Cuma kalau mereka lagi berekspresi kadang-kadang aku kayak keikut gitu. Kat, nanti jangan gerak, itu nyakram gerak gitu loh. Jadi kangen
1: lapar ya.
3: Iya lah, nggak bisa. Lucu banget soalnya kak.
0: Apalagi celetuk. Itu skrip boleh improve banget.
2: Enggak, karena kita udah reading, udah reading berkali-kali dan pas syuting itu udah ada pakemnya. Cuman masih ada beberapa ruang untuk improve. Masih bisa diobrolin ke Pak Herwin gitu, Pak, kita mau gini-gini-gini gimana. Tapi Pak Herwin juga tegas kalau menurut Pak Herwin enggak butuh penambahan, pasti dikasih tahu enggak usah gini-gini-gini-gini, udah cukup begini aja gitu.
1: Pas di lokasi sih kita enggak nambah banyak improve dialog, mungkin lebih dari gerak-gerik atau gimana, cuman kita usahakan untuk enggak juga, kita ikutin aja arahan dari Mas Herwin.
2: Cuman gitu, mungkin ada celetukan-celetukan yang akhirnya keluar gitu, karena ya itu seperti yang tadi Ranti bilang, ada apa kekosongan pas sebelum di-cut gitu kan. Enggak mungkin kita diem krik-krik-krik-krik gitu kan. Jadi kita kan siap scene per scene gitu kayak, dan ternyata celetukan itu malah di highlight banget dipakai gitu. Kayak ada satu momen aku Pak Bahlilnya, saya akan paksa kalian di trailer juga ada, terus kayak kan udah sepi dapat, terus akhirnya aku nyatuk, Pak jangan dipaksa dong Pak.
0: Itu
2: makanya gitu. Ternyata aku kaget, oh itu dilolosin gitu. Dan ada balasan dari Aming juga, ih bandel banget sih kamu gini. Itu juga sebenarnya kita enggak kalau itu dipakai gitu.
0: Oh jadi sebuah scene itu gak akan di-cut supaya bisa keluar yang mungkin bisa lebih lucu atau lebihnya.
1: Mungkin kadang-kadang Pak Mas Herwin juga nunggu aja mereka bakal ngapain nih gitu. Kalau
0: kalian sadar itu kalau ini harusnya udah di-cut nih kok belum gitu.
2: Tahu kan kita
1: ngapalkan dialognya. Kita tahu dialognya, cuma kalau masih kita ngapain. Tapi kalau aku sebagai buati enggak itu. Aku daripada gak lucu.
0: Main aman.
1: Aku bukan komedian.
2: Tapi untuk ngomongin lucu gak lucu, menurut aku ini komedinya tuh kita berasal dari background yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari stand up comedian yang dengan punya pakem komedi seperti mereka biasa lakukan. Ada yang berasal dari influencer yang emang komedinya kuat dari mereka sendiri gitu loh, dari auranya mereka.
0: Influencer itu si Keanu sama Ryuka.
2: Terus si Dustin gitu-gitu.
0: Dustin yang batuk mulu.
2: Iya. Terus juga ada dari host kan, ada Tessara, ada aku, ada Tendi. Jadi menurut aku tuh
3: beragam
2: banget.
0: Tendi Indi Baren.
2: Iya.
0: Ini jadinya apa sih ini film? Rame banget.
1: Dia tuh mantra aja kan, kemarin gue ngobrol lu mantra. Itu dibebasin gitu. Jadi misalnya mungkin dikasih lu mantra, cuman ya udah lu terserah gitu.
0: Seru banget.
2: Jadi lucu banget.
0: Mantra itu si siapa yang mantra itu dukun. Siapa dukunnya?
1: Indi. Ada Indi, Dustin.
0: Oh my god.
2: Lolok.
0: Stand up comedian Medan itu. Ya Allah ya Karim, ini gimana jadinya pas syuting?
2: Ada bule juga.
1: Mereka sebelum syuting dikirim ke Gunung Kawi.
0: Oke. Nih tokoh Tessara dan Ranti, penghuni rusun, kan punya warna yang komedi beda-beda nih. Dari kacamata Ranti
1: itu
0: dan juga...
1: Itu tokoh saingan loh, orang gak banyak yang tahu loh tentang tokoh apa Bunga sama Buati.
0: Oh ya?
1: Iya, sebetulnya...
2: Ngarang.
1: Ini aku spill dikit aja ya.
0: Boleh.
1: Sebetulnya Arka itu awalnya... jatuh cintanya ke Buati. Karena sosok yang pertama dilihat kalau nanti nonton film besok bukan Bunga, Buati sebetulnya pas dia ke
3: laundry ya. Lagi ngosok baju gosok.
0: Oh, Buati ini punya laundry ceritanya.
1: Buati itu entrepreneur.
0: Oh, entrepreneur ya.
1: Entrepreneur warga
0: kurir apa karir?
3: Kurir. Yang ngantar sendiri.
0: Door to door. Oh, kiloan ya. Kiloan. Oh, bukan koin ya, ini kiloan ya.
1: Jadi film ini percintaan ada, horror, komedi dan persaingan antar wanita.
2: Udah mulai ngaco.
0: Ya. Orang kalau jambak-jambakan rambut ini jambakan bulu mata ya.
1: Lempar setrikaan kalau.
0: Tapi dari film ini, tetangga mana sih yang kelakuannya paling bikin naik darah?
3: Tetangga.
0: enggak. Warga rusun 609.
1: Nah, Negara enggak ada, tapi Pak Anjay lumayan ngeselin.
0: Iya. Siapa?
2: Pak Anjay Aming.
1: Short term memory gitu.
2: Short term memory loss.
0: Jadi in real life atau memang
2: di situ?
1: Di situ. Kalau in real life budek dia.
0: Oke. Oh, dia SMS ya, short message syndrome ya.
1: Jadi buat warga rusun lumayan, kita udah ngobrol ntar dia yang dia ngasih ide, cuma ntar dia lupa gitu. Jadi kita yang apa sih gitu.
0: Oh, butuh aspri dia, asisten pribadi.
2: Ada di situ si Gugum.
1: Gugum.
2: Gugum aja pun bete.
1: Gugumnya udah ngeselin.
0: Oh my God. Kayaknya ya. Wah hebat nih yang nulis nih ya. Sekeos itu bisa. Upi. Mbak Upi.
1: Komedi Konsultan juga, Mbak Safi juga bikin komedinya kita tahu pakemnya masing-masing.
0: Siapa?
1: Ya. Mas David Nurbianto.
0: Oh, David. Iya, oh oke. Okay. Penasaran nih nanti selanjutnya bagaimana mereka berkolaborasi dengan Mbak Upi dan Mas Herwin Novianto ya. Kita ngobrol lanjut lagi ya. Napas dulu. Sambil
1: kita tadi nafas. Oh, no.
0: Relax dulu ya, ngobrol di balik lagu di live TikTok @iswara.network.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yasin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, Tessa Rasehan, Papam dan juga Ranti Maria sebagai warga Rusun 609. Yeay. Udah gak sabar ya. Ini udah jadi nasi gorengnya, Bu. Oke, ini ada yang nanya dari sahabat suara Agus Highlander. Kenapa 609 angkanya yang dipilih?
1: Ya, jadi kalau di filosofi Betawi.
0: Betawi, baik.
1: 6 itu sebelum 5, sesudah 5. Dan sebelum 7. Mm-mm. Gitu.
0: Diapit.
2: Semua orang juga tahu. Ayo,
1: oh iya.
0: Makasih sebuah info ya.
3: Kita remake dari yang film Thailand itu ya. Apakah mereka juga pakai kamar itu ya?
1: Enggak.
3: No?
1: Enggak. Cuman emang kan ya? Kita kan tinggal di rusun.
0: Oke.
1: Okay. Jadi warga rusun 609 itu sebenarnya nomor kamarnya, unitnya.
2: Mungkin ada beberapa kisah sebelumnya ya. Jadi itu sebelumnya tuh kamarnya nomornya berapa, 406 kalau berapa lah, aku lupa namanya. Nah itu dibikinin lah sayembara untuk bikin judul sama kita. Ayo yang bikin judul siapa gini yang judulnya dipilih bakalan dapat hadiah. Mungkin ini salah satu cara untuk nggak jadi dipilih judulnya, karena tiba-tiba kamarnya dirubah jadi 609.
1: Tadinya kalau yang menang dapat satu unit di rusun.
0: Enggak. Dia ogah. Emang dikasih Pam, kenapa Pam yang ogah? Eh tapi beneran deh, berapa hari syuting itu?
1: 10 hari ada gak sih?
2: Iya.
0: Hah?
1: 10?
2: Enggak lah.
1: 3 minggu.
0: 10 hari teh.
1: Emang ya?
0: Itu persami 10
3: hari. 30 hari. Gak tahu sih tetenya
0: dapat berapa hari. Kalau tesernya dapat berapa?
1: Kan itu kan hari syutingnya mungkin sebulan. Tapi kan masing-masing karakter kan gak semuanya.
0: Kalau tesernya berapa? 10.
2: Kurang lebih. Total 3 mingguan kok.
0: Coba cek parkirannya berapa teh? Berapa lembar?
1: Udah aku lupa, banyak banget produksinya.
0: Asik! Gitu dia.
1: I'm sorry.
0: Oke deh.
1: Mas Suni. Tapi
3: aku sayang.
0: Aduh. Pam berapa?
2: Kurang dapat 3 dapat minggu ya? 29 hari kan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita full segitu.
2: Full, tapi kan kita enggak pulang sampai malam, Teh.
1: Iya.
0: Seru ya, enak ya. Sehat, cukup istirahatnya ya.
2: Cukup banget. Cukup. Kebanyakan malah.
0: Kebanyakan apa? Pengen syuting lagi? Pengen syuting lagi dong pastinya dong.
1: Pengen dong.
2: Kebanyakan istirahat, maksudnya kita nunggu kan di situ.
1: Makan. Duduk, ada wangi-wangi jengkol.
2: Iya.
0: Itu kan membaur dengan warga yang ada itu kan? Ada challenge yang atau keunikan sendiri nggak ketika syuting ditontonin warga kah?
1: Enggak, mereka cukup operatif. Enggak yang terus yang ramai ngumpul susah diatur. Thank you ya warga rusun Petamburan.
0: Oke.
1: Okay. That actually really good gitu.
2: Betul. Mm-hmm. Cuman challenging-nya palingan suara kereta ya.
3: Iya itu.
2: Karena kita kan bersebelahan sama rel kereta. Jadi kita kebayang syuting tuh harus dapat misalkan kita punya waktu cuma 3 menit doang sebelum kereta yang lain datang. Jadi kalau ada yang salah atau retake atau apa gitu, kita adapt dong suka kayak gitu.
1: Kalau udah malam kita masih syuting gitu, kita suka feel, karena kan suka bercanda, kita feel bad karena kan takutnya
3: ganggu.
1: Ada yang udah istirahat gimana gitu. So we just want to say apa, kita mau bilang terima kasih untuk apa warga rusun di Petamburan di situ yang
0: supportif ya,
1: sabar gitu nungguin kita.
0: Ada yang masakin nggak sih? Ada nggak sih warga yang kayak masakin ngirim?
1: Gak ada ya. Masakin nggak, tapi untuk kan berikutnya kalau lihat kita lagi syuting film boleh kalau dia
0: masakin. Kecelamitan.
2: Udah banyak.
0: Udah banyak.
1: Iya betul. Gak aku sih kalau rezeki aku terima apa?
0: Celetukan yang paling gak bisa ditahan Pam, apa Pam? Secara komedian dari segi dari era sketsa yang harus scripting banget, sekarang yang diumpan sama Keanu gimana? Ada nggak yang kayak ditahan banget kayak aduh keluar juga akhirnya yang itu, yang apa?
2: Kok dipaksa? Enggak, kalau yang itu mah nggak ditahan banget, langsung aja karena emang banyak banget spare waktunya dan kita harus nunggu cut gitu. Ada satu kejadian yang sampai si Keanu tuh bilang gak usah rajin-rajin ya improve-nya ya gitu. Ntar kita di-take digituin. Jadi tuh aku tuh cuma dapat pantulan kaca jadi kita nggak di shoot sebenarnya. Oh. Yang di shoot yang di seberang. Okay. Yang di seberang tuh ada warga rusun yang teteh. Semua di depan kamarnya Bunga.
1: Iya, iya, iya.
2: Yang Bunga lagi meninggal. Itu
0: siluet maksudnya.
2: Siluet pantulan cahaya doang. Yeah. Yeah. Nah, tapi aku nggak ngeh kalau di belakang kita tuh ada boom mic.
0: Okay.
2: Jadi pas lagi apa namanya pas lagi tag itu kita tuh ngobrol berdua sama Keanu kan kayak ih setannya pocica atau apa ya wa gini. Padahal mah kita cuma ngisi aja ngisi waktu kosong sambil di tag ngobrol gitu. Tapi ternyata di belakang kita ada boom terus
0: bocor
2: terus ya emang ada boom gitu dan akhirnya kita di tag karena lucu katanya.
0: Diambil tuh dimasukin.
2: Jadi diambil ininya apa namanya diambil shootnya dari depannya kayak terus kita kayak bisa enggak lu jangan lucu-lucu kalau lagi ini enggak usah improv banget. Jadi dan kita di tag lagi gitu.
1: Itu terus mereka kan minta uang tambahan.
2: Enggak ada.
1: Jadi kita dikurangin.
2: Maaf maksudnya enggak ada.
1: Jam makan apa kotaknya gitu
0: dikurangin. Kalau Teh Sarah udah berbagai macam film dari Ranti sama Pam-Pam paling deg-degan tuh ketemu senior di ini tuh siapa?
3: Aku semuanya soalnya mereka sudah reading saat aku masih casting.
1: Kita nanya ini yang jadi Bunga siapa?
2: Ini yang jadi Bunga siapa?
1: Kalau masih nyari gitu langsung kita deg-degan.
2: Iya, kita tiba-tiba digeser. Pam nggak jadi melatihnya jadi Bunga. Masa begitu?
1: Takut cinlok sama Morgan. Gak nikah.
3: Jadi waktu aku datang casting, mereka bilang iya di ruangan itu mereka semua lagi reading tanpa Bunga, masih cari Bunga gitu. Terus 2 hari kemudian aku dipanggil lagi jadi Bunga gitu.
0: Berhadapan dengan beliau ini.
2: Langsung ketemu kan ya.
3: Langsung ini semua orang-orang yang aku lihat dari aku tumbuh.
2: Kita reading terus dia ketawa-ketawa.
3: Setua itu?
2: Iya.
3: Iya jujur.
2: Kalau aku pribadi kadang bikin aku nervous sebenarnya Tendi. Karena kan aku mulai setelah dari Extravaganza aku dari Ciriwis.
0: Itu.
2: Di situ adalah senior aku belajar dari dia apapun gitu. Jadi pas ngeliat dia kayak yang apa gitu. Kayak dia ngeliat dia bangga, maksudnya aku udah ada pencapaian seperti ini gitu. Terus kadang-kadang dia juga mengintimidasi.
0: Aura generonya kuat ya.
2: Jadi kayak yang satu scene sama Tendi itu kayak walaupun udah sering tapi masih aja agak kayak yang pressure. Aku harus nyenengin si mentor aku ini gitu.
0: Terus kalian melirik ke kamu ini.
1: Aku juga takut sama Indi. Dia kan
0: Teh.
1: Dia jauh di atas aku.
2: Kita gak salah aja mata Indi tuh bisa kayak
0: matanya statement ya.
2: Jangan begitu ya ke gue gini. Bunga bisa gak nengok ke gue. Indi emang dia mukanya kesono. Kadang kita suka ngebelain
0: gitu. Ya Allah gitu. Gak kebayang sih. Ya ampun sakit kepala tuh yang nge-handle semua talent ya.
1: Iya. Thank you loh telkul-telkulnya.
3: Iya ya, bener. Kak Jahur and hebat. Team.
2: Iya
0: Kak Jahur.
3: Pak Herwin soalnya pun. Soalnya kasihan tau telko kita. Mm-mm. Yang satu.
0: Telko itu talent koordinator. Iya. Bener ya.
2: Yang ngurusin
0: iya.
3: talent. Yang satu gak mau tiduran di lantai. Yang satu gak mau pakai kamar mandi rusun. Coba. Jadi dia bingung banget udah itu.
0: Mungkin kalian akan melihat ada salah satu telko nangis di kamar mandi. Kena mental. Oke, sebelum kita closing sama seperti film ini nggak berasa, toto udah mau jam 2 nggak jam filmnya aja Teh yang diperpanjang jangan ini nggak usah bisa main lagi kesini. Nih dari harapan Pam-Pam, Ranti, Teh Sarah, Sean sendiri buat film Warga Rusun 609 apa yang bisa diberikan dan responnya seperti apa?
1: Ya pengennya nonton terhibur aja semua. Bisa ngerasain emosi yang macam-macam maksudnya pas lihat adegan jatuh cinta mereka yang ikut baper, pas horor ikut takut. Karena kalau nonton horor enggak takut, aku nontonnya gini loh, pas tiap ngelihat Radhi atau Bunga
0: kan udah syuting Teh.
1: Tapi dia pas di layar itu ngeri. Scare jamnya dapet ya. Ngagetinnya dapet, ketawanya dapet. Jadi semoga kalian bisa merasakan yang aku rasakan juga pas aku nonton. Itu aja sih.
0: Pam-Pam?
2: Ya kalau aku pribadi, kalau Teteh semoga penonton ngerasain apa yang Teteh rasain pas nonton. Kalau aku, semoga penonton ngerasain apa yang kita rasakan saat syuting. Karena kita syutingnya happy banget. Kita syutingnya bener-bener seneng banget, menyenangkan, enjoyment.
0: Natural banget ya.
2: Natural banget, jadi aku pengen banget mereka ngerasain the love that we give ke mereka sampai gitu. Jadi bener-bener pulang dari nonton semuanya happy gitu. Dan ini bisa menjadi obat buat di current situation
0: yang bener. Oke, kalau Ranti selaku
3: kalau aku Bunga. Kita ya kita sebagai warga juga membuat film ini untuk warga. Jadi banget. Semoga para warga membawa warga-warga. Jadi banyak warga-warga yang menonton film Warga Rusuh. Dan pulang bisa dengan hati yang bahagia, bisa menghibur. Mungkin harinya lagi stres, kerjanya numpuk. Pokoknya nonton ini gak usah mikir, bawa diri aja buat teman-teman, bawa banget. Siapapun, duduk, ketawa, takut, baper, abis itu pulang happy.
1: Kalau tinggal di tempat yang horor, ada yang nunggu, jangan langsung diusir, nanya dulu
2: mau diusir
1: kenapa di sini.
3: Kayak kita mesti nanya. Bunga
2: nanya, harusnya kita tahu kita kan biar nanya, tahu solusinya
1: kamu
2: apa.
1: Kenapa? Kita kan kepo, ribet, apa, nggak nanya dulu.
2: Siapa tahu aja Bunga mau curhat kan.
1: Maaf ya Bunga ya, nggak apa-apa.
0: Nyaris mau bikin podcast katanya ya, pas syuting ya, mantu. Masing-masing dari setiap cast siapin satu kalimat kepanjangan, satu kata aja. Untuk film ini, untuk film Warga Rusun 609. Dari Tessara.
1: Rame.
0: Iya. Pam?
2: Aku obat.
0: Obat.
3: Aku komplit,
0: rame, obat, komplit. Ini jadi kayak toko obat.
1: Obat rame, komplit.
0: Terima kasih Tessara, Pam, Ranti. Besok tayang.
1: Iya, besok. Nonton.
2: Nonton
1: ya guys.
2: Tayang di seluruh bioskop terdekat. Maupun kesayangan, apapun gak kesayangan kalian ya.
0: Excited, cemas, atau gimana perasaannya sekarang ini sebelum besok?
2: Excited.
0: Anxiety gak kayak, aduh gue diterima sebuah karya nih soal ini.
1: Kemarin sih udah ada yang nonton duluan and kelihatan
0: udah lumayan,
1: they like it. Jadi kita berharap menular ke yang
2: bener, lain. Benar banget. Kita selalu ngingetin kayak kalau lu suka kasih tahu ke teman-teman yang lain gitu. Kalau enggak suka tetap kasih tahu aja kalau lu suka gitu.
0: Maksa.
1: Atau suruh mereka nonton supaya mereka ya tahu suka apa enggak suka. Jangan cuman dengar dari
2: katanya.
1: Orang
2: lain.
0: Weekend lagi tuh, habis Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Zar, gas sahabat suara ya.
2: Amin.
0: Sisihkan gajian kamu di tanggal 25-28 ini ya.
3: Ada buy one get one.
0: Oh iya. Asik deh. Ada loh ya.
3: Ini kita sosmed kita ya guys,
1: kalau Warga Rusun.
0: Lumayan udah dapat 118 penonton ya.
2: Oh, iya. Harus nonton semuanya ya.
0: Terima kasih Tessara, Pam, Ranti. Kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Jangan lupa sahabat suara ya, Warga Rusun 609 bisa ditonton di bioskop terdekat teman-teman ya, yang pastinya mulai besok ya, tanggal 1 Oktober. Dodo Hara pamit. Tessara terima kasih, Pam, Ranti. Sampai jumpa sahabat suara, bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kualitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak... udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
0: Nggak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya, Pak Bahlil ini.
1: Ya nah, kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak... udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada, mas.
1: Hah?
0: bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya
2: sekolah apa gimana sih
0: itu dia makanya di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang
1: kenapa tapi. Yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil
0: boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya itu dia.
1: Aduh,
3: gak mau kelewatan kan makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melek & Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tapi mana pesertanya?
3: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
4: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
3: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 9 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara.
1: Suara santai.
0: Bener, santai parah. Hari ini yang jadi pilot adalah Regina Ilyas.
1: Yes.
0: Dia akan mengendalikan semua suara yang akan sahabat suara dengerin.
1: Betul sekali. Kita ketemu di udara every day, everywhere, every time.
0: Bener, dari jam 4 sampai jam 7 malam ada Dandi Prayogo, anaknya Pacahyo yang suka main yo-yo.
1: Saya sih enggak usah kasih kenal diri ya, soalnya semua udah pada kenal.
0: Bener.
1: Saya DJ.
0: Asik. DJ yang gak problematik,
1: yes,
0: yang happy
1: dia.
0: Everyday.
1: Siapakah yang problematik?
0: I don't know.

0: 9 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita masih di Suara Santai, sahabat suara.
0: Dan di,
1: iya,
0: kalau melihat Indonesia di sekarang ini, 2 tahun terakhir deh.
1: Iya benar.
0: Itu
1: kenapa?
0: Cuma satu kata yang pengen saya keluarkan.
1: Apa?
0: Huff.
1: In this economy.
0: Nah,
1: karena
0: itu.
1: Sekarang tuh kalau kita lihat ya, uang sama pekerjaan tuh sama-sama susah untuk kita dapetin kan.
0: Itu dia.
1: Jadi misal ada beberapa orang yang mengubah gaya hidupnya dari yang pakai mobil, dia rela jual mobilnya untuk pakai motor aja kayak
0: itu
1: gitu.
0: Itu dia.
1: In this economy.
0: Nah, bahkan ada juga ya yang begini loh, begini. Ada yang bilang begini.
1: Apa?
0: Saya kerja pagi itu misal di kantoran, malam dia ngojek.
1: In this economy.
0: In this ekonomi.
1: Jadi misal saya juga dari sering minum kopi yang 40 ribuan, saya turunin ke kopi 18 ribuan.
0: Oh,
1: in this economy yang penting tetap bisa minum kopi harga yang lebih murah gitu.
0: Ada lagi. Biasa kalau kita lihat barang lucu ya, langsung check out.
1: Benar.
0: Ini cuman diketawain soalnya lucu.
1: Bukan untuk kebutuhan.
0: Itu dia.
1: Jadi makanya kita harus ngerti bagaimana paham mengelola uang.
0: Betul. Karena emang kalau udah jadi dewasa itu makin banyak yang harus diperhitungkan, apalagi sebagai WNI.
1: Iya, karena kita lahir sebagai pejuang sebenarnya.
0: Wis,
1: pejuang untuk tetap bertahan hidup di era yang susah ini.
0: Itu dia.
1: Coba kita tanya sahabat suara ya.
0: Yes.
1: In this economy, gaya hidup apa yang udah kamu downgrade? Kasih tau kita di DM Instagram di @suara.mks.
0: Sama buru-burunya.
1: Okay.
0: Sabar.
1: Tenang. Kendalikan diri lo.
0: Ya, kendalikan diri kamu.
1: Iya.
0: Ya. Sama halnya keuangan kamu tuh, dan dia harus kau kendalikan. Karena percuma kau banyak gayamu, uangmu tidak ada. Jangan terlalu dipaksa.
1: Karena kalau dipaksa gak bagus ya?
0: Bukan gak bagus, banyak yang benci kok. Sama, kok tuh apa?
1: Apa?
0: Kayak ibarat kata BPJS.
1: Apa itu?
0: Budget pas-pasan, jiwa sosialita.

0: memainkan musik pilihanmu.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Saya rasa kita hidup di era yang semua serba di shake gitu. Kayak ketika kita kerjaan di shake, dipaksa gitu, diperas ini semua isi kepala. Iya.
1: Oh, sapi perah.
0: Tapi ngerasa gak sih kalau kita kerja sekarang, terus ekonomi tuh kayak susah banget untuk kita bisa stabilkan. Kan? Kecuali Regina ya.
1: Amin.
0: Financial freedom.
1: Amin ya rabbal alamin. Kalau saya sudah financial freedom, berarti saya bukan lagi generasi sandwich.
0: Generasi burger.
1: Generasi apa ya bagus?
0: Generasi
1: pizza.
0: Pizza. Iya. Berarti bisa dimakan rame-rame.
1: Nah.
0: Kita tadi tanyain sahabat suara, indeks ekonomi, gaya hidup apa yang kamu udah downgrade gitu. Ini udah ada imam. Apakah kamu sering sholat di masjid menjadi imam? Dia gabungnya di WhatsApp. Dia bilang kayak gini, dulu kalau kerja baru datang udah mikir mau pesan makanan apa ya. Sekarang bawa bekal tiap hari. Agak sedih sih, tapi sekarang skill masak mie instannya kepake. Ih, gak sehat makan mie pagi-pagi.
1: Begini Nade dan Indi, saya tanya kok kalau indeks ekonomi tidak ada mie itu difikir bilang sehat tidaknya.
0: Apa?
1: Intinya kalau kamu makan mie instan campur kayak sayur.
0: Oh,
1: jadi ada karbonya, ada proteinnya.
0: Tambah telur.
1: Nah,
0: tetap sehat.
1: Tetap sehat. Tidak usah kau pikir bilang sehat tidaknya itu makan mie instan. Intinya apa? Kenyang.
0: Kenyang. Oke, ada Winda juga di Instagram, dia bilang, "Dulu kalau lihat barang yang lucu-lucu dan murah pasti beli. Sekarang kalau mau belanja barang lucu mikir dulu ini worth it enggak ya?" Saya takut Winda ketemu Regina. Lucu kan, takutnya dibeli.
1: Kok bisa, emang ada orang yang bisa beli saya?
0: Jadi teman kan?
1: Saya tanya kok.
0: Oke, okay. Apa?
1: Nggak jadi.

0: tua gitu loh.
1: Streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
3: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...
9: Oh,

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: Apapun itu indeks ekonominya seperti apa, harus dibikin menyenangkan terus.
1: Benar, karena kalau kita pikirnya yang susah-susah, ditambah keadaan sekitar juga susah, ya kita bawanya pengen marah terus.
0: Betul.
1: Yang kita nggak bisa bawa selain uang ya marah. Cukup marahnya disimpan di rumah, kan?
0: Kalau saya sih begini, kalau tahu indeks ekonominya lagi semrawut banget, ya setidaknya diri kita jangan dibikin semrawut juga. Jadi dikasih enak sayang, entah itu kayak denger lagu apa kek, ketemu dengan orang-orang yang positive vibes, ya nggak sih?
1: Yang sefrekuensi juga, karena kalau nggak sefrekuensi ya bawanya pengen marah juga.
0: Betul sekali.
1: Kan tadi kita tanyain sahabat suara tuh ya, indeks ekonomi kamu tuh downgrade-nya apa, dan ternyata ini udah jadi tren di Indonesia. Kayak misal ini ada beberapa barang yang orang-orang itu ngubah dari, misal dari Honda Brio, ubah dia ubah ke Honda Vario, yang penting masih masih ada Rio-Rionya katanya. Kalau saran saya, dari Honda Brio ke Teh Rio yang gelas, kan indeks ekonomi tuh.
0: Iya. Ada lagi nih yang katanya tuh dia rela jual mobil coklatnya demi rumah, dan sisanya beli mobil stream aja tuh, mobil tua nggak apa-apa.
1: Tapi mahal pasti mobilnya sebelumnya, karena bisa beli rumah sama bisa beli mobil tua.
0: Kan? Jadi jual mobil rumah.
1: Emang ini saran saya sih, emang harus dijual mobilnya biar dapat rumah. Mobilnya mewah tapi nggak ada rumah.
0: Betul.
1: Ngapain?
0: Ada juga orang yang tidak tahu mau jual apa, jadi nggak usah dipaksain, ya. Mendingan kalau misalnya udah tahu pas-pasan, cari kerjaan.
1: Betul, apalagi kalau mungkin kamu belum ada pengalaman, cocoknya kamu magang dulu. Karena Suara Makassar nih lagi cari anak magang yang bisa tahan ngantuk kalau tidur siang. Kalau nggak tidur siang, kan biasanya kalau siang-siang tuh kita ngantuk ya, Regina ya. Tapi kalau untuk anak-anak magang yang ada di Suara, kalau kamu mau magang boleh banget langsung cek di Instagram kita, dan bisa menambah pengalaman kamu gitu.
0: Ada gak sih yang siang-siang tidur siang? Ada?
1: Masih ada kan?
0: Masa sih?
1: Iya lah, masih ada yang tidur siang, kayak gak ada kerjaan.
0: Maksudku tuh siang-siang itu ya kita kerja lah, jangan tidur. Nah ini waktu kita dulu kecil, orang tua kita suruh kita tidur siang, kita tidak mau. Nah, apa kau rasa, Mi?
1: Paksa, Mi?
0: Sekarang. Tapi mendingan apa? Tidur siang atau magang di Suara?
1: Magang di Suara, bisa dapat pengalaman, bisa ketemu orang-orang keren juga.
0: Kayak siapa?
1: Kayak Regina Ilyas.
0: Masa?
1: Iya.
0: Saya gak keren kok.
1: Apa, Pale?
0: Saya selebgram.
1: Pemain film.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Bentar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Streaming Suara Makassar di mana saja dan kapan saja.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Jago main bola, punya mimpi jadi pemain profesional? Jangan cuma jago di lapangan sekolah aja. Lewat program Sejuta Bola Superco untuk Indonesia, anak-anak muda berbakat punya kesempatan untuk menyalurkan passionnya di sepak bola, berkompetisi, dan menunjukkan potensi mereka. Makassar, apa kamu sudah siap jadi bagian dari semangat ini? Jangan lewatkan talk show Superco Superfest 2026, Talenta Muda Harapan Baru Sepak Bola Indonesia. Hari Jumat 2 Oktober 2026, jam 4:30 sore hanya di Suara Santai.
0: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Okay guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
2: Ya udah sih, ya kalau misalnya orang terlalu banyak gerakan tambahannya di suara santainya jadi enggak santai. Benar.
3: Tuh, tadi saya pegang mouse-nya, kok tiba-tiba kepencet bumper.
2: Karena ya Allah terlalu banyak gerakan tambahanmu.
3: Maaf sahabat.
2: Padahal ya, jujur Li ya, saya tuh pengen kayak ada warna berbeda sedikit aja, saya kasih sentuhan kayak kan saya ini bisa me-arrange sebuah dinamika.
3: Oke, dinamika siaran.
2: Aduh, datang si Lincah salah. Yaudah sih.
3: Maaf, kita udah masuk di BTS sahabat suara ya.
2: Behind the Star.
3: Kita ditemenin sama informasi dari musisi pendatang baru El Putra yang sempat dia kuliah di Makassar, El Putra. Tahu enggak?
2: Iya.
3: Masa
2: saudaranya
3: sih?
2: Al El dulu kan?
3: Bukan, bukan. El Putra Sarira yang main di ada pada.
2: Ada apa dengan cinta?
3: Iya. Iya, dia kuliah di Makassar.
2: Oh, yang sebagai
3: Pohon.
2: Cinta.
3: Sebagai Rangga dia. Dan dia terakhir kita lihat tuh tampil di Pesta Pora dan juga ada Agnes Mo yang baru aja punya memorabilia permanen di Hard Rock Hollywood. Cakep. Kenapa?
2: Bentar kita kasih tahu informasinya.
3: Jangan kemana-mana. Di sini terus.

0: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
1: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
0: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia, suara santai. Regina Dandi menemani kamu.
1: Asik, ini cinta atau bodoh sih Regina? Kadang tuh kita ngerasa ya, kita kalau udah mencintai seseorang, kita merasa udah dihipnotis semuanya. Kita kasih motor, kita kasih saldo.
0: Ya, itu masalahnya itu. Kamu yang terlalu BDH, akhirnya menyerahkan segalanya, iya, tanpa tahu ujung cintanya itu di mana.
1: Mungkin ujung cintanya harus ke pesta pora sepertinya.
0: Oh, menyenangkan diri.
1: Menghibur diri kalau udah merasa kecewa, sakit hati sama betul sesuatu yang.
0: Tunggu, kok saya lihat kayak bos kita tuh di luar?
1: Mana?
0: Ah?
1: Mana?
0: Itu kayak bos kita bukan sih?
1: Oh iya, bos kita. Ngapain ya dia? Oh, dia udah jadi bapak-bapak kompleks.
0: Iya, oh. Memantau, kepala proyek,
1: kepala proyek. Benar, dia memperhatikan sekian persen trotoar yang di Jalan Tamrin itu udah bisa dipakai gitu tuh menyeberang. Itu aja terus bos kita. Semua dia kerjain dia. Iya. Nah, tapi kalau tadi kita ngomongin pesta pora ya Regina ya. Kita mau ucapin selamat dulu untuk
0: Congratulations.
1: Jadi El Putra Sarira ini kan kalau kita kenal dia awalnya tuh main film di musikal Rangga dan Cinta.
0: Betul.
1: Tapi kalau sebelum main film kita kenalnya yang sempat FYP duet sama Liodra.
0: Oh, yang
1: laki-laki itu.
0: Yang single pertamanya kemarin udah keluar yang Memoria itu.
1: Jadi yang dirilis 24 September. Jadi ternyata karyanya dibuat sama Petra Sihombing.
0: Inilah cintaku.
1: Dan dia udah manggung di pesta pora.
0: Gila keren sih.
1: Umurnya tuh di bawah saya.
0: Berapa?
1: Dia 23 kalau enggak salah, 22 apa 23 umurnya. Baru-baru lulus tahun ini.
0: Tahun ini ya.
1: Iya, kuliahnya.
0: Dan El ini ngajakin kita berdamai dengan lagunya Memoria itu. Berdamai dengan perpisahan dan menghargai suatu hubungan.
1: Betul. Jadi kadang tuh perpisahan bukan untuk disesali tapi untuk dihargai, karena ketika kita sudah tidak bersama, mungkin itu sudah jalannya dan sudah tidak bisa menjadi pilihan lagi.
0: Karena terkadang cinta itu tidak harus memiliki.
1: Kadang harus melepaskan supaya rasa cintanya makin tumbuh, melihat orang lain yang kita sayang itu bahagia dengan yang lain. Gitu kan?
0: Rangga?
1: Cinta?

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Enak sekali lagunya The Weeknd. Mentang-mentang ini bukan weekend.
1: Tapi kita disuguhin dengan lagu The Weeknd karena ya
0: bentar lagi weekend.
1: Karena bentar lagi weekend dan udah tampil The Weeknd di Jakarta juga.
0: Betul sekali. Saya berharapnya sih kalau ada konser lagi, bukan yang dari luar, saya mau nonton.
1: Dari mana?
0: Saya mau sekali nonton konsernya Agnes Mo.
1: Iya, belum ada tahu
0: Agnes ya kan?
1: Mo.
0: Maksudku ya, begini.
1: Bisa sekali dia urus konser tunggal sebenarnya.
0: Nah, Ci Agnes please banget.
1: Tapi
0: saya panggil Cici, sorry.
1: Oh, akrab ya.
0: Iya, iya, saya panggil Cici. Nah, jadi di grup keluarga tuh dia tuh Cici kita.
1: Oh, dipanggil Cici. Iya,
0: kan saya Cece.
1: Oke, tapi kalau Agnes mau bilang ya, dia tuh jarang manggung karena kalau udah manggung sekali itu dia udah bisa bertahan hidup 1 tahun.
0: Sorry, tunggu, kalau dia manggung
1: Satu kali,
0: betul.
1: Dia bisa bertahan hidup 1 tahun. Ui. Karena fee-nya gede banget. Tapi kalau ngomongin Agnes Mo, ini
0: kita masih di BTS kan?
1: Iya, masih di BTS.
0: Masih di Beyond the Star kan?
1: Betul.
0: BTS kan?
1: Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina. Cepatnya ke distract ini orang, ya Allah, ada yang lewat. Kalau kita ngomongin Agnes Mo ya, yang selalu memang bikin bangga kita. Nah,
0: betul.
1: Kali ini ada karya dan perjalanan karirnya bakal dipajang di Hard Rock Los Angeles.
0: Wow, jadi di sana tuh ada replika outfit dari single ulang saya gak pay.
1: Oke, sampai kostum yang dipakai waktu jadi Lila Hot di serial Rich Hair yang gak kalah keren juga. Dan ini kalau kita lihat ya, ada memorabilia Agnes dipajang bareng Michael Jackson. Dan mulai 29 September memorable ini udah bisa dilihat secara langsung. Uish. Gitu. Yang rindu Agnes mau kita akan puterin lagunya ini.
0: Jangan dikasih tahu.
1: Oh, kenapa?
0: Aduh, ini jadi begini, harus ada surprisingly-nya.
1: Oh, surprisingly. Oke.
0: Dua kali hari ini kau menggagalkan keestetikan siaran saya.
1: Blunder. Izin, mohon maaf, salah.
0: Ya ampun.
1: Apa tuh? Ada di Instagram yang request.
0: Iya.
1: Lagu Jalan Tengah, Bersena Naura Ayu. Salam buat hostnya yang cantik dan seksi. Dari Kusdi, Wancul, Gadis, dan Budi.
0: Asik. Hai. Ini orang-orang have in yang lagi dengerin kita.
1: Oh, jadi gak boleh sembarang bicara dong.
0: Ini semua bukan darah merah, dia punya darah.
1: Darah apa?
0: Darah kotor.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian. Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa suara. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
0: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

الله أكبر.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara warga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa

0: burgernya nggak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming

klik Stream More dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kuis terbaik dan terhits cuma buat kamu hanya di Suara FM. Suara.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, mah.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
1: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
10: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
11: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hidup lagi banyak drama, kita punya soundtracknya.

0: si Taylor Swift sama Travis Kelce, terus kan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War si war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di Culture. Sahabat suara. Kenapa? Siapa di dalam? Tolong.
2: Ai mana? Kiaya. Kemudian Ai udah nonton ke One Piece, jadi gue udah tau dialognya.
1: Bagaimana Pak Ale dialognya?
2: Ai mana? Korai. Kutumbaraka.
1: Itadakimasu. Itu saya tahu. Itadakimasu.
2: Jadi culture kita ya akan ada kaitannya dengan One Piece yang akan hiatus.
1: Ini mah omong kosong, hiatus tapi ada terus.
2: Tapi ini betulan, Mi.
1: Betulan. Mm-mm. Biasanya kalau kayak gini tuh kayak cuman tebar isu. Iya tapi sih. Ujung-ujungnya akan lanjut. Apalagi para pecinta One Piece ya. Nggak ada henti-hentinya untuk mengulik dan menunggu dari One Piece ini apa ada episode barunya lagi gitu.
2: Itu namanya strategi marketing.
1: Oh, dari dalam sebuah perusahaan.
2: Ya, ada, tapi... Betul akan hiatus?
1: Ya, sebentar kita kasih tahu.
2: Sama akan ada informasi tentang
1: ini penelitian, hasil penelitian penerjemah bahasa kucing yang dilakuin sama mahasiswa ITB. Iya kan lagi viral di sosial media bahwa ada berapa puluh kucing yang di casting untuk jadi pemain film.
2: Iya, judul filmnya tuh Meong.
1: Iya, Meong. Jadi sebentar juga kita akan jelaskan dengan bahasa kucing, sahabat suara.
2: Saya kira ada kucingmu.
1: Ada kucingku di rumah.
2: Berapa?
1: Satu.
2: Satu.
1: Tapi kalau ngomongin kucing juga ya, itu kan lucu ya. Kayak bisa diremas,
2: penyiksaan.
1: Lucu.
2: Wahai pencinta kucing, lihat dia akan meremas-remas kucing.
1: Lucu, kayak imut-imut gitu kan.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Culture, sahabat suara.
1: Dengar terakhir kalimatnya Naikilah.
0: Badi.
1: Bukan. Alay. Alay, alay.
0: Kenapa?
1: Alay.
0: Enggak apa-apa kan jadi alay.
1: Ada orang yang alay sekali cinta One Piece yang padahal ternyata dia tidak mengenali lebih dalam, alias FOMO.
0: Saya salah satunya.
1: Iya.
0: Jadi kakak saya itu kan pecinta One Piece parah. Jadi itu saya suka yang kayak wallpaper dari laptopnya. Saya lihat, oh kayaknya keren nih, saya ikutin. Jadi saya ambil gambarnya, saya simpan di laptopku.
1: Itu bukan namanya jahil, itu mencuri. Karena kok ambil.
0: Tapi kalau ngomongin One Piece ya, ini dia bilang akan kembali hiatus lagi.
1: Jadi kan harus sabar-sabar kita. Karena produksi anime One Piece ini akan kembali hiatus, dirilis itu nanti akhir 27 September kemarin. Itu terakhir.
0: Terakhir episode terakhirnya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau kita baca dari Game Rant, ini One Piece memang sering hiatus beberapa tahun terakhir karena masalah produksi kan.
1: Betul. Jadi akhirnya di 2025 itu rumah produksinya mengumumkan kalau One Piece ini kembali menjadi anime musiman.
0: Oh. Mungkin ya dia jaga jarak juga supaya tetap ditunggu, tetap kayak dinanti-nantikan gitu kan. Kalau terlalu sering biasa bosan juga kan.
1: Betul, karena yang katanya itu semakin kita tidak pernah ketemu, rindunya tuh makin dalam.
0: Makin pengen langsung dipeluk gitu.
1: Betul.
0: Nah, ada juga ternyata akhirnya beberapa episode dikurangin menjadi 25 per tahunnya gitu.
1: Awalnya jadi berapa?
0: Awalnya kan kayak sering gitu, kayak banyak
1: 40 episode per tahun. Jadi sekarang sisa
0: 26. Ini berarti tahun depan baru ada lagi, karena terakhir September kemarin kan. Katanya rumah produksinya udah gak mau bikin anime, mau bikin rumah makan palopo.
1: Kapurung. Kau

0: bukan kucing empat kaki ya. Beda ya.
1: Beda ya, kayak cuma dua kaki ya kucingnya ya.
0: Masih di Suara Santai dan masih di Culture.
1: Benar. Tadi kita bahasa kucing itu sebenarnya karena kita lagi nontonin sebuah eksperimen dari project filmnya Gusti Ilalang Seta, mahasiswa ITB.
0: Betul sekali. Jadi mahasiswa ITB ini lagi buat alat penerjemah bahasa kucing. Miau miau miau. Iya. Memang mereka lagi ngerjain eksperimen unik lewat proyek Solem.
1: Solem?
0: Solem lali. Oh la la. Nah, ini melihat atau mencoba melihat respon otak kucing dari macam-macam stimulus pakai teknologi electroencephalography.
1: Oke. Jadi nanti kalau kita lihat aktivitas otak si Anabul akan diberikan 6 stimulus yang berbeda dan akan dilihat bagaimana respon neurologisnya.
0: Menariknya ya eksperimen ini itu tuh bukan hanya tentang teknologi, tapi juga ada tentang bagaimana kita bisa saling memahami sama si Anabul lewat sains dan juga seni ini.
1: Oke, berarti dari film ini kita juga diajarkan bagaimana bisa mengetahui perilaku-perilaku kucing. Misal dia lagi lapar, dia pengen buang air, jadi kita tahu dia bisa ngobrol sama kita.
0: Sama ada kucing loh yang tiba-tiba kayak minta iPhone 18.
1: Kucingnya kayaknya beda tuh ya.
0: Apa? Kucing apa beda ya? Tapi kamu pelihara kucing gak?
1: Ada kucing. Kucingnya datang sendiri ke rumah.
0: Serius?
1: Iya, ada.
0: Fix, kamu artinya orangnya penyayang.
1: Datang sendiri, sumpah, sampai ke kamar. Padahal saya gak pelihara kucing, dia datang sendiri. Kucingnya datang tetangga sendiri.
0: Iya. Kucing tetangga?
1: Kucing tetangga.
0: Kamu pencuri ya?
1: Bukan, dia datang sendiri.

0: Itu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
0: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
6: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin?

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Ia dua, ibu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian. Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Dengarkan Iswara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Iswara Makassar.
3: Ia dua, ibu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
2: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: Sukabumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Good morning guys, yang lagi ada di jalan bawa tas merah. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, sahabat suara.
1: Selamat pagi juga buat kamu yang lagi nyetir tapi pakai baju hitam, pakai topi. Selamat pagi juga kamu.
0: Aduh, kemarin kalian ngapain aja sih?
1: Enggak, saya biasa aja di rumah.
0: Ah, saya punya sesuatu yang menyenangkan sih.
1: Apa kemarin sih kalau boleh tahu?
0: Kemarin saya itu pergi ke kampus untuk pertama kalinya lagi ya. Saya ke kampus karena ikutin tes ini. Ada salah satu program pemerintah namanya Tunas.
1: Tunas.
0: Panjangannya itu Talenta Unggul Nasional.
1: What's
0: jadi
1: that?
0: Itu tuh dikumpulin lulusan terbaik dari 5 tahun terakhir.
1: Ah, berarti kamu
0: lalu
1: terbaik.
0: Saya juga enggak tahu sih. Saya juga kaget tiba-tiba dapat email kayak gitu.
1: Saya lupa buka email saya. Terus?
0: Ya, terus nanti kita bakalan tes. Terus nanti kalau tesnya berhasil, kita bakalan diploting tuh buat jadi pegawai atau mungkin pekerja di salah satu program prioritas pemerintah gitu.
1: Apa tuh program prioritas pemerintah?
0: Nah, itu dia yang saya nggak tahu. Saya nggak tahu.
1: Jadi surut, jadi orang email, jadi pemerintah email. Yang email
0: kementerian,
1: Unhas atau
0: dari kementerian.
1: Oh, dari kementerian email, yes, ke orang-orang. Kamu nih adalah lulusan terbaik.
0: Yeah.
1: Kamu boleh ikut tes ini.
0: Kamu diundang untuk mengikuti tes ini. Silakan.
1: Tapi kalau udah lulus, aku nggak tahu mau jadi apa.
0: Iya, nanti kalau sudah lulus nanti dikasih tahu lagi.
1: Oh, kalau udah lulus mau dikasih tahu?
0: Iya, baru. Tapi kita tuh dikasih pilihannya gitu loh. Kita dikasih 5 pilihan yang dimana yang kita bisa pilih, kayak misalnya di maritim, pertahanan, kayak
1: itu kan
0: gitu-gitu.
1: Udah jelas kan?
0: Tapi kita belum tahu kita akan ditempatkan di mana.
1: Tapi bidangnya udah jelas, maksudnya di maritim atau di perikanan,
0: yes,
1: atau di mana. Terus tesnya ngapain aja?
0: Aduh, tesnya banyak banget.
1: Contohnya?
0: Hampir 2 jam saya tes semua, kayak apa ya, kayak simulasi tes CPNS gitu loh.
1: Oh ya?
0: Iya,
1: tesnya
0: beneran.
1: Ngapain tuh?
0: Tesnya itu ada kayak tes
1: atau
0: IQ. Enggak, semuanya bilang ganda.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sama kayak lebih ke tes psikotes aja sih, kayak gitu.
1: Hmm.
0: Mudah-mudahan IQ saya cukup ya.
1: Tapi kemarin Nabil pilihnya yang mana?
0: Kemarin saya pilihnya itu di bagian pertahanan. Saya pilihnya karena itu aja yang relevan sama jurusan saya. Saya gak mungkin dong pilih biologi.
1: Karena kamu suka tahan-tahan, yeah, yang ada di perasaan kamu kan. Aku sudah tahu.
0: Itu betul.
1: Tapi apa sih sahabat suara, jangan ditahan-tahan buat dengerin kita. Kita bakalan nemenin kamu sampai jam 10 bareng sama saya Nabil Potri
0: dan saya Clay Rizky.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Streaming dengerin kita, tinggal klik di iswaranetwork.com.

0: boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96 FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
2: Yes, kita sudah ada di TBL, trending banget loh.
0: Apa sih yang lagi trending akhir-akhir ini? Saya mau tebak deh, pasti clue-nya tentang rumah mewah di suatu tempat yang dirobohkan.
2: That's right, TBL kita yang pertama ini adalah hunian mewah di Lapas Cibinong dibongkar dan barang-barang diangkut.
0: Wah, ini nih rame sekali ya kemarin karena lapas gitu ya.
2: Lapas.
0: Tiba-tiba ada rumah mewah di dalam.
2: Rumahnya mungkin dari luar biasa aja, tapi pas masuk ke dalam, wow.
0: Kayak fasilitas hotel bintang 5 ya, ada gym,
2: ada golf.
0: Golf simulator.
2: Banyak. Jadi ya, betul. Terus di sini juga di foto-fotonya dilihat pas dibuka kulkasnya banyak alkohol. Mungkin dia luka-luka kali ya.
0: Iya.
2: Jadi hunian mewah ala homestay di lapas kelas 2A Cibinong yang sebelumnya terungkap dalam sidak ombudsman kini rata dengan tanah.
0: Ini kenapa diratain sama tanah ya?
2: Jadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pembongkaran bersama dengan kunjungan Komisi 13 DPR RI pada Rabu. Jadi kan memang harusnya nggak ada di situ.
0: Iya, gitu. harusnya emang huniannya juga nggak ada.
2: Huniannya juga nggak ada. Tapi kan dibilangnya ini adalah rumah pekerja kan.
0: Rumah pekerja. Tapi gitu. Kok isinya bukan orang kerja?
2: Yes, isinya inmate gitu dia. Jadi sejumlah alat berat dikerahkan untuk ngeratain bangunan yang sebelumnya berdiri di area lapas tersebut.
0: Nah, fasilitas yang disita tuh banyak sekali ya, mulai dari mini golf, AC, kulkas, kasur berukuran besar hingga TV yang juga diangkut.
2: Kok ya. Kasurnya berukuran besar kan tidur sendiri kan kalau di lapas kan?
0: Iya, kok tidurnya sendiri? Mungkin tidurnya rame-rame. Kan di lapas itu sempit ya. Jadi tidurnya harus rame.
2: Mungkin ada yang nemenin kali ya.
0: Tapi saya agak pengen-pengen baca komentarnya ya warga-warga netizen ini. Mau dong TV-nya.
2: Dia bilang gitu ya. Ini juga ada. Lapas yang lain pasti kayak gini juga kan?
0: Kayaknya harus sering disidak-sidak gak sih? Terus ada juga nih udah viral baru dihancurin. Kenapa gak dari kemarin-kemarin? Ini yang ketahuan ya guys. Gimana kalau gak ketahuan? Mewahnya seperti apa?
2: Wow, ini dia. Katanya rumah dinas kok dirubuhkan ya? Bener juga sih. Oh dan ini. Glen Livet pak. Waduh.
0: Oh Glen Livet apaan?
2: Merek ini merek alkohol.
0: Oh.
2: Merek minuman nih bro. Aku tahu juga dia nih.
0: Sayang banget ya rumah dinas harus dihancurin.
2: Aduh. Jadi bagaimana ya?
0: Ya.
2: Apakah cuma di Cibinong saja? Apa di tempat-tempat lain juga ada seperti ini?
0: Ya kemungkinan ada, kita tidak tahu
2: kita
0: ya
2: tidak tahu.
0: Mari kita menunggu berita-berita berikutnya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.
6: Kuci-

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Totalnya 30.000 ya, Kak?
2: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: 96 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
5: Aduh, pagi-pagi gini saya kan udah mulai merasakan hawa-hawa banyak yang happy nih. Karena
4: kenapa
5: tanggal
4: tuh?
5: Muda. Tadi
4: oh,
5: saya
4: wow.
5: Lewat depan Mandiri, banyak yang ngantri gitu loh. Soalnya
4: ngantri
5: ini kan ngantri uang dana pensiunan gitu loh.
4: Oh iya? Emang dana pensiunan dari bank itu?
5: Iya, dari bank tersebut.
4: Oh begitu, tapi kalau sudah dapat uangnya, kita hambur-hamburkan.
5: Hambur-hamburkan di Alfamidi ya.
4: Yes. Sekarang kita punya TTM, tebus terus murahnya. Jadi kamu bisa pilih salah satu. Belanja Rp50.000 bisa tebus murah satu produk TTM. Belanja Rp75.000 bisa tebus murah dua produk TTM. Dan belanja Rp100.000 bisa tebus murah tiga produk TTM.
5: Produknya apa saja sih? Sini saya spill. Tebus hanya Rp5.000 ya. Kamu bisa tebus murah ini. Simba Choco Chip Susu Coklat Putih Strawberry Cup. Ada juga Sindela Rutan Cap Badak Botol. Ada Bintang Siro Kaleng 330ml. Ada juga Garuda Plus All Varian.
4: Hey, Pilus.
5: Ya, Pilus. Garuda Pilus, sorry. Garuda Pilus. Terus ada juga minyak kayu putih caplang buat saya yang tenggorokannya lagi kurang enak.
4: Ini diminum
5: sangat
4: saja.
5: Dimutuhkan. Nggak diminum dong.
4: Oh,
5: kalau minum di oleh saja dihirup kayak gitu.
4: Okay.
5: Terus yang sarapannya pagi-pagi, ya saya kan udah jarang sarapan pagi ya. Tapi buat yang sarapannya pagi-pagi, masaklah nasi goreng pakai Forvita margarin.
4: Saya pikir roti, dia ternyata sarapannya nasi goreng.
5: Iya.
4: Tapi kalau kamu mau tebus Rp10.000, kamu bisa tebus banyak sekali nih. Paroti cream meses, Arnon cream meses, dan juga Lay's seaweed. Dan juga varian yang lainnya, dan juga ada Yupi Baby Bears, Strawberry Mango Kiss, muah. Dan juga Three Pieces Pristine.
5: Tebus hanya Rp15.000, ini ada 2 piece pembersih lantai SOS, ada varian orange, lemon, apple, itu semuanya kamu bisa tebus murah hanya Rp15.000. Ada juga herba cough, ini herba cough buat ini
4: buat
5: ya.
4: Buat batuk.
5: Oh my god, ini saya butuh sih. Terus ada juga body wash dari Fresh and Nut, ada juga Mama Lemon buat nyuci piring, membersihkan giginya udah pasti pakai Pepsodent Pro Care.
4: Tapi kalau misalnya kamu mau tebusnya Rp30.000, ini mantep banget nih. Kamu bisa tebus Bell Foods Royal Frankfurter Sosis Chicken dan Cheese.
5: Wow, ini salah satu kesukaan saya juga sih.
4: Uhuhu.
5: Tapi sahabat suara, tidak cuma itu juga ya. Kalau kamu belanja di aplikasi Midik Ring, sudah pasti kamu bakalan dapat promo. Dan jangan lupa buat jadi membernya juga. Caranya gampang sekali.
4: Download saja juga Midik Ring itu. Kalau kamu download terus daftar, itu kamu sudah menjadi member.
5: Yes, jadi sahabat suara, gak perlu pusing, gak perlu khawatir belanjanya di Alfamidi aja. Karena belanja di Alfamidi, belanja puas,
4: harga hemat.
6: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
2: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
6: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Isuara.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik. Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.

0: RRI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Agak sedih sih sebenarnya baca berita yang satu ini.
0: Kenapa
1: tapi
0: sedih?
1: Tapi ini sebenarnya sudah lama banget sih berita ini kan. Maksudnya sampai sekarang juga kita kalau misalnya masalah negara, kita harus mengakui kalau
0: batuk dulu ya. Mengakui kalau
1: Malaysia itu ada beberapa hal yang lebih hebat dibandingkan Indonesia.
0: Betul, banyak sih yang hebat. Bahkan waktu kecil saya aja nontonnya kartun Malaysia.
1: Apa tuh?
0: Upin Ipin.
1: Jadi gini nih, paspor Malaysia itu resmi menempati posisi kedua terkuat di dunia dengan kemudahan akses ke 175 negara.
0: Wow, negara sama, tetangga kita ini loh.
1: Yes, ini sama seperti Singapura. Singapura juga 175.
0: Wow.
1: Yang pertama adalah United Arab Emirates.
0: Terus UAE. Yang selanjutnya ada Singapura, terus Malaysia. Tapi mereka di posisi yang sama.
1: Betul, kalau karena sama-sama 175. Begitu. Selanjutnya Spain, Belgium, Luxembourg, France, terus juga Denmark dan lain-lain lah. Kalau Indonesia masih jauh
0: masih
1: banget.
0: Jauh sekali ya. Tapi kalau yang saya perhatikan di antara semua paspor ini kok semua warnanya kayak tema-tema merah
1: gitu-gitu
0: ya. Mungkin kecuali karena yang Arab warna biru.
1: Yes, yang hijau kemana? Tidak
0: yang
1: ada.
0: Hijau ya, nggak tahu, kayaknya di rumah aja sih yang hijau.
1: Jadi dalam daftar Global Passport Power Rank 2026, paspor Malaysia kini menempati posisi kedua secara global, naik satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Wow, keren sekali ya ini. Karena Malaysia tuh salah satu negara yang, ya kan kita emang sering perang tuh sama
1: yes.
0: mereka. Kayak ejek-ejekan aja di Twitter, di ini. Tapi dia ternyata luar biasa ya, paspornya kuat sekali. Tidak seperti kita yang Indonesia tuh urutan berapa sih kalau boleh tahu?
1: 90-an kali ya. Dari 60-an jadi ke 50 enggak salah.
0: 56. Wah,
1: yes,
0: kita
1: right.
0: urutan ke 56 dari Malaysia itu urutan kedua.
1: Nah, kalau misalnya kita bilang kok Malaysia tuh lebih hebat dari Indonesia, sebenarnya enggak lebih hebat juga karena secara umum dia enggak lebih hebat karena ada banyak hal-hal yang mungkin Malaysia lebih hebat tapi kita enggak lebih hebat. Tapi ada juga yang kita yang sebenarnya lebih hebat, tapi Malaysia lebih hebat. Kenapa?
0: Karena
1: tuh Malaysia itu negaranya kecil.
0: Oh iya betul.
1: Jadi pendapatan per kapitanya tuh lebih tinggi dengan populasi juga yang lebih kecil.
0: Betul ya.
1: Terus juga mereka itu ukuran negara dan juga konsentrasi pembangunannya itu lebih bisa terfokuskan. Kalau Indonesia kan pulau-pulau
0: iya
1: kan.
0: Sih, iya sih.
1: Gitu.
0: Jadi kalau kayak Malaysia sama Singapura enak gitu pembangunannya bisa merata karena
1: yes.
0: pulaunya enggak sebesar Indonesia. Indonesia kita terdiri dari ribuan pulau.
1: Kalau misalnya kita mau bikin tol, jalan tol dari Sabang sampai Merauke kan enggak bisa.
0: Iya, iya.
1: Karena kan betul, dipisah-pisah sama ini. Kecuali kalau di Malaysia kan kita lihat tuh kalau dari negaranya cuma dari sini sampai sini tuh bisa gitu.
0: Kayak kereta api juga kan, kereta api tuh di Jawa kan bagus ya kereta apinya. Tapi di Makassar, di Sulawesi udah ada kereta api.
1: Kereta api,
0: tapi
1: kan
0: di yang lain
1: aja kan
0: belum ada.
1: Terus juga saya ingat ya, saya waktu itu pernah ke Malaysia. Malam-malam jalan itu lagi rusak gitu, karena lagi bolong apa gitu kan. Terus tiba-tiba dibenerin sama merekanya, dibenerin. Pagi-paginya saya lewat situ, jalannya udah bener.
0: Wah, cepet banget. Bagusnya jalanannya.
1: Yeah.
0: Mungkin juga karena pemerintahnya mereka kayak cepat tanggap gitu ya. Kalau ada keluhan langsung diberesin kayak
1: betul.
0: Gitu.
1: Dan juga pendidikan sama bahasa Inggris sih sebenarnya.
0: Oh iya benar.
1: Malaysia itu punya keuntungan historis dari sistem pendidikan dan juga penggunaan bahasa Inggris yang cukup luas.
0: Yes.
1: Terutama di dunia bisnis.
0: Apalagi juga kan Malaysia dulu sempat dijajah sama Inggris kan.
1: Yes.
0: Dan Inggris tuh kayaknya meninggalkan bahasa. Salah satu bahasa-bahasa Inggris. Tapi kan kita dijajah sama Belanda, kok kita gak bisa bahasa Belanda ya?
1: Mungkin di yang tua-tua kita tuh bisa bahasa Belanda.
0: Bisa ya?
1: Betul.
0: Tapi kita yang muda-muda
1: kita yang
0: gak
1: muda-muda.
0: Bisa.
1: Kita tuh gak tahu lah ya.
0: Tapi ya, saya juga pengen bacain sih salah satu kata si Hadiawan. Katanya paspor kita bisa menuju surga. Bisa nih. Terus, soal kalah kita yang menang, maksudnya gimana? Soal kalah kita yang menang.
1: Kalau kalah lah, kita yang menang lah.
0: Lah, kita yang menang. Soal kalah-kalahan kita juaranya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.